0: berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar
7: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
8: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
13: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
14: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
13: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
15: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
16: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari NTB 1 gitu, ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
15: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
17: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
18: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
17: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kupang pagi ini. FM 96,9 MHz RRI Stasiun

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, pendengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik hingga pada pukul 10. Pendengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik pilihan Anda hingga pada pukul 9, dan tepat di pukul 9 nanti pendengar juga masih akan ditemani dengan raga musik dan informasi. Nah, pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumbah. Gempa magnitudo 6,4 guncang laut Banda. BMKG pastikan tak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah laut Banda, Maluku, Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 00.53 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKB Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di koordinat 620 LS dan 130,53 BT atau sekitar 214 km barat laut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 151 km. BMKG menjelaskan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme penggerak geser naik atau obliquity thrust. Getaran gempa dirasakan sejumlah wilayah seperti Saumlaki, Bandal, Tualdobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak hingga Kaiman dengan skala intensitas 2 sampai 3 MMI. Hingga pukul 1.16 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG.

makanan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Padang Pariaman tuntaskan perbaikan 446 hektar sawah rusak. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menuntaskan perbaikan lahan sawah rusak ringan seluas 446 hektar. Perbaikan ini dilakukan melalui program optimalisasi lahan Kementerian Pertanian RI. Sebelum lahan ini rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan seluruh lahan sawah dengan kategori rusak ringan telah tertangani 100% melalui bantuan program tersebut. Saat itu pemerintah pusat menargetkan penyelesaian program OPLAH dalam waktu 1 bulan. Namun Padang Pariaman mampu menyelesaikannya lebih cepat, yakni dalam 23 hari yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman serentak di Tanah Taban, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Lubuk Alung pada 13 Mei 2026. Rinciannya adalah 446 hektar rusak ringan dan 238,25 hektar rusak sedang. Untuk kategori rusak sedang, pemerintah baru dapat menangani 198 hektar melalui bantuan APBN, sementara sisanya belum memenuhi syarat luas lamparan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, terdapat 450,7 hektar sawah rusak berat di sekitar 100,5 hektar lahan hilang akibat terbawa arus sungai. Hingga kini, lahan dengan kategori rusak berat maupun yang hilang akibat abrasi belum mendapatkan alokasi bantuan rehabilitasi atau penggantian lahan dari pemerintah pusat. Tidak hanya sawah, lahan jagung juga berdampak bencana dengan rincian 382,6 hektar rusak ringan, 71 hektar rusak sedang, 112 hektar rusak berat, serta 4,3 hektar hilang. Pemka Padang Pariaman meminta dukungan Kementan untuk membantu rehabilitasi 450,7 hektar sawah rusak berat, penggantian 100,5 hektar sawah hilang, serta pemulihan 570,35 hektar lahan jagung berdampak karena menjadi penopang ekonomi petani. Program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah terdampak bencana di Padang Pariaman didanai melalui APBN melalui Kementerian Pertanian. Ya, ini sebagai upaya memulihkan sektor pertanian dan menjaga ekonomi petani setempat.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, kayak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Yang pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam program Dialog hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, dunia pendidikan terus berkembang dan salah satu hal yang sering menjadi perhatian orang tua, guru, dan siswa adalah tes kemampuan akademik. Tes ini bukan sekedar angka atau nilai, tetapi menjadi salah satu alat untuk melihat potensi, kesiapan belajar, serta arah pengembangan kemampuan anak di sekolah. Namun di balik pelaksanaannya masih banyak pertanyaan yang muncul. Apakah tes ini benar-benar mencerminkan kemampuan anak? Bagaimana peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak menghadapi tes? Dan yang paling penting, bagaimana kita memastikan tes ini menjadi sarana yang membangun bukan menekan? Untuk membahas topik penting ini, hari ini telah hadir by phone ya, narasumber yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang tes kemampuan akademik dari berbagai sudut. Selamat pagi Ibu Anggun.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pendengar, Ibu Anggun ini merupakan bendahara BOS dan juga teknisi tes kemampuan akademik siswa di SMP Negeri Satap Taman Mas ya. Selamat pagi Ibu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Ibu apa kabar di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan.
0: Ya baik Ibu, untuk memulai dialog kita di pagi hari ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit apa sih kemampuan tes kemampuan akademik atau TKA ini Ibu?
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. TKA ini atau tes kemampuan akademik, selanjutnya TKA ini merupakan asesmen atau penilaian standar nasional. Jadi kalau berbicara ini secara setiap instan di Indonesia. Nah, tes ini dilakukan untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Ini dilakukan oleh. Nah, karena dilakukan oleh pemerintah, soal TKA ini hampir 70% berasal dari pemerintah. Dan 30% berasal dari seperti itu. Jadi untuk TKA ini memang mengukur pada dua mata pelajaran saja. Itu ada matematika dan bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika ini lebih mengukur numerasi peserta didik. Bagaimana kecakapan ada pemahaman angka memecahkan kehidupan sehari-hari. Kalau untuk bahasa Indonesia, berfokus pada literasi aksara. Bagaimana ketika mereka membaca suatu cerita, mereka memahami betul apa yang mereka baca. Seperti itu. Karena memang literasi dan numerasi adalah jantungnya. Jadi ketika contohnya pendidikan literasi dan numerasi lemah, maka otomatis semua pergerakan di pendidikan itu otomatis lemah. Makanya kenapa pemerintah mengadakan TKA ini, pemerintah ingin sekali untuk mengukur. Kira-kira untuk standar uang anak-anak baik di pusat maupun di daerah ini seperti apa? Seperti itu. Jadi memang untuk TKA ini sebenarnya bersifat wajib. Sehingga sebenarnya peserta didik ini bebas. Dia mau mengikuti apa tidak tanpa adanya paksaan. Namun di sekolah SMP Satap Taman Mas menjadi wajib. Dan memang akan juga sebagai guru dan bahkan anak-anak sendiri, saya ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih perkembangan pengetahuan anak-anak kami dengan sekolah ya, terlebih di kota. Sehingga nanti memang menjadi alat bagi kami. Kami sebagai guru, bagaimana cara kami belajar dan khususnya anak-anak mereka mengevaluasi. Saya di sini pengetahuan ternyata belum sampai peserta didik di kota lainnya. Seperti itu, Pak.
0: Ya, baik Ibu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi mengapa sih sinergi antara orang tua dan guru sangat penting dalam mendukung tes kemampuan akademik di tahun ini, Bu?
1: Ya, baik. Oke, Bu. Jadi, memang kalau ditanya mengapa, kalau saya sedikit berikan gambaran, dari mengapa jika jika antara guru dan orang tua melakukan kerja baik, pasti maka akan menghasilkan belajar juga yang memang untuk sinergi atau kolaborasi yang bisa orang tua dan guru yang sudah ada TKA ini bahkan. Karena memang ya, guru dan orang tua yang sama bertanggung jawab pendidikan anak, yang walaupun ada sejumlah perbedaan, guru mengajar di tempat guru dan ketika kembali ke rumah peserta didik pun tentu harus belajar lagi untuk memperkuat apa yang mereka peroleh di sekolah. Seperti itu. Contohnya, misalnya untuk strategi kita menjalankan pembelajaran. Ketika kami guru di sekolah sudah memberikan materi mereka secara teknis dan konsep, tentu kami sebagai guru, ketika anak-anak pulang, kami sangat berhak. Orang tua itu tetap memastikan materi yang kami sampaikan. Mereka dapat mengulangi, memahami, bahkan anak-anak kami itu mempraktikannya di dalam rumah. Terlebih pada saat ujian TKA ini, untuk persiapan untuk menghadapi ujian TKA, guru di sekolah mengalami kesulitan menetapkan materinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Kemudian ketika kembali ke rumah, orang tua itu bisa menyediakan fasilitas dalam motivasi, lingkungan belajar yang inklusif, serta memang juga untuk membantu itu ya makanan yang bergizi seperti itu. Dan memang untuk penelitian ini bilang bahwa 25% saja siswa berada di sekolah. Sisanya ya 75% ketika mereka kembali ke rumah. Jadi memang sinergi antara guru dan orang tua sangat penting. Kami sebagaikan sayur tanpa garam kalau di parkir hambar. Jadi kalau sayurnya sudah sedia tidak dikasih garam maka ya tidak maksimal seperti itu.
0: Yeah. Ya baik Ibu Anggun, kita tahu bersama ya bahwa di daerah sekolah Ibu ini terkendala jaringan ya. Lalu jaringan seperti apa yang dipakai Ibu untuk menunjang program tersebut Ibu?
1: Ya oke Ibu, untuk jaringan ya kami menggunakan, karena di sekolah kami ini belum ada wifi ataupun parni yang kami menggunakan jaringan sosial dan tri. Jadi kami berupaya untuk menyediakan dua handphone untuk masing-masing kampus yang dipakai oleh
0: seperti. Berarti tidak ada kendala sejauh ini Bu ya?
1: Ya sejauh ini memang untuk di tempat kami ini terbilang lancar ini, hanya memang walaupun lancar tetapi kami itu kadang ketika anak-anak sudah mengerjakan tiba-tiba kembali ke restart lagi dari awal ini, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Padahal memang jaringan ini agak baik-baik saja. Ini memang mungkin karena sistem ya itu tidak bisa. Kenapa tiba-tiba anak-anak mereka sudah diperkenalkan terus kembali? Tetapi memang bisa dikatakan baik dan tepat waktu.
0: Ya baik, tapi untuk kendala listrik semua berjalan bagus Bu ya, tidak terkendala ya untuk kelistrikan di sekolah tersebut Bu ya?
1: Iya, listrik memang.
0: Ya baik Ibu, sebagai teknisi TKA di sekolah, apa saja tugas dan tanggung jawab Ibu selama pelaksanaan tes Ibu?
1: Oke baik, nah, sebagai teknisi, ini kalau bahas ke orang di luar sana, paling bilang teknisi sangat asli dalam dalam per IT yang tapi untuk di kala ini saya teknisi saya sebelum jauh sebelum anak-anak melakukan tes kemampuan akademik itu melihat bagaimana kesehatan dari Chromebook yang kami gunakan itu telah melihat mereka sudah. Jadi untuk siap untuk dipakai, saya kemudian menginstal ada aplikasi khusus yang dipakai oleh klien atau peserta untuk mengikuti ujian. Nah, selain itu juga ketika mereka ujian, saya akan bertanggung jawab untuk memastikan jaringan ini kira-kira di Chromebook A, B, lancar atau tidak. Jadi ketika kalau ada kendala, pasti saya di situ berperan untuk melihat kira-kira kendalanya seperti apa dan menyediakan juga cadangan ketika tiba-tiba Chromebook yang mereka pakai itu berkendala, bermasalah.
0: Ya baik Ibu, tapi sejauh ini mungkin adakah tantangan yang biasanya dihadapi siswa saat menghadapi tes kemampuan akademik Ibu? Misalnya contoh banyak siswa-siswi yang selama ini mungkin jarang di gadget ya, tiba-tiba harus menghadapi tes kemampuan akademik ini Ibu.
1: Iya, oke baik. Memang untuk kelas 9 saat ini, untuk di tahun sebelumnya mereka itu sudah pernah mengikuti tes ANBK. Itu asesmen nasional berbasis komputer. Ya. Jadi ini memang tidak menutup kemungkinan mereka tidak langsung lancar seperti itu. Tetapi setidaknya memang mereka sudah mengenal tentang perangkat lunak ini. Jadi mereka bisa untuk mengoperasikan hal-hal yang memang mereka tidak setiap hari seperti itu. Jadi memang untuk ANBK ini sebenarnya nanti selama saja dengan teknologi. Jadi anak-anak ini mereka tidak terlalu kaget ketika pada saat pengerjaan itu kemudian mereka menggunakan Chromebook itu tadi untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Ya memang walaupun karena mereka jangka, sehingga pada saat ujian anak-anak kami tidak hanya ujian untuk mengerjakan soal. Jadi mereka juga tetap ujian pada saat mereka mengoperasikan Chromebook ini dengan maksimal seperti itu. Karena jadi ini menjadi tantangan. Walaupun sebelumnya mereka sudah pernah mengoperasikan, tapi kan memang tidak besar orang-orang yang biasa bahkan menjadi masalah mungkin kan tertarik untuk menggunakan Chromebook atau gadget itu sebagai alat yang dipakai sehari-hari.
0: Baik Bu, sejauh ini Bu, apakah memang masih ada orang tua yang menganggap bahwa TKA ini hanya sekedar ujian biasa Ibu?
1: Ya, untuk sejauh ini memang kami selama sebulan sebelum melakukan tes kemampuan akademik, kami itu sudah melakukan sosialisasi dengan orang tua anak-anak kami. Jadi saat sosialisasi kami menyampaikan bagaimana sih TKA, mengapa ada TKA dan bagaimana pelaksanaan. Memang terlihat antusias ketika orang tua itu mulai bertanya, ibu, TKA ini sebenarnya apa? Bahkan mereka itu semangat loh, jangan sampai TKA ini adalah pengganti ujian nasional, sehingga memang mereka tidak memandang bahwa ujian TKA ini adalah sekedar ujian yang biasa. Jadi ketika kami mulai menyampaikan, mereka bahkan dengan semangat untuk mengikutkan bahkan mendukung anak-anak mereka dalam mengikuti ujian TKA ini seperti itu.
0: Ya baik Bu, berarti memang sudah diadakan sosialisasi ya untuk memberi pemahaman orang tua terkait TKA ini ya. Bu ya. Ya baik, lalu yang berikut Ibu, dalam mendukung keberhasilan siswa, apa sih peran utama guru di sekolah Ibu?
1: Iya, peran utama itu pertama itu ketika mereka mengikuti TKA. Kami guru itu melakukan pembelajaran itu yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Maka memang ujian ini diadakan, bahkan kami baru tahu itu sekitar 2 bulan sebelumnya. Jadi untuk peran yang kami lakukan, kami memang terus hampir setiap hari kami melakukan les atau penambahan materi ketika mereka beristirahat. Kami mulai memetakan CCTV yang sudah memang berasal dari pusat. Kemudian kami berikan mereka bentuk contoh soal. Terlebih saat ini memang sudah ada papan informatif. Kami memanfaatkan dengan menggunakan rumah makan. Yeah. Seperti itu. Jadi kami mulai memberikan mereka latihan contoh soal. Sehingga mereka simulasi dari bahasa Indonesia. Mereka dia sedikit terlihat dan terbayang dengan soal-soal

0: sih. Selain itu juga kami selain hanya memberikan materi, kami juga menyiapkan mental mereka, terus memberikan kepercayaan untuk mereka. Kami terus menguatkan bahwa untuk TKA ini dia tidak menjadi penentu kelulusan seperti itu. Jadi memang TKA ini hanyalah pelengkap evaluasi untuk pembelajaran. Jadi TKA ini sama sekali tidak menentukan kalian ini nanti kalau TKA kalian lulus, kalau kalian punya nilai bagus kalian tidak lulus. Kalau kalian nilai kalian tidak bagus kalian tidak bisa lulus, tidak. Kami selalu memberikan mereka motivasi seperti itu sehingga mereka memang dengan lebih tenang ketika mengerjakan TKA seperti itu.
1: Baik Ibu. Yang berikut Ibu, dukungan sederhana tetapi penting dari orang tua untuk berlangsungnya proses TKA tahun ini di sekolah Ibu seperti apa Bu?
0: Ya, lebih baik Ibu, tapi seperti saya jelaskan tadi bahwa memang sebelum kami melakukan TKA, kami melakukan sosialisasi. Yeah. Jadi kami bersepakat di dalam diskusi kami apa saja sih yang harus orang tua lakukan ketika sudah kembali ke rumah. Ya, karena memang sejak sebelum memang mereka pastinya dan harus mereka sudah, tetapi kami sebagai guru kami memperkuat lagi dengan mengadakan sosialisasi. Jadi itu dengan sederhana itu tadi kami meminta ketika anak-anak sudah kembali dari sekolah, guru itu, orang tua itu tetap memonitoring proses belajar mereka, tetap mendampingi proses belajar mereka mulai dari membuatkan jadwal mereka belajar, kemudian menanyakan kembali kira-kira materi apa yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru, kemudian kami juga meminta untuk orang tua itu menyediakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, yang bebas gangguan dari suasana seperti itu. Bahkan kami juga orang tua itu perlu juga untuk terus memotivasi anak-anak mereka dengan terus memberikan dukungan yang positif. Bahkan kami juga mengingatkan bahwa Bapak Damar, TKA ini tidak sampai tidak menentukan kelulusan. Jadi kami tetap santai ketika memberikan pengajaran di rumah, pendampingan, sehingga mental anak-anak ini tetap terjaga begitu Ibu. Juga selain itu mungkin untuk nutrisi dan makanan yang anak-anak konsumsi sangat mempengaruhi proses belajar mereka di rumah seperti itu.
1: Baik, berarti memang sejauh ini antara sekolah dan juga orang tua, baik guru maupun orang tua, sudah membangun komunikasi yang baik Bu ya, seperti itu ya?
0: Benar Bu, selalu.
1: Baik, lalu yang berikut, apakah memang memberikan tekanan berlebihan kepada anak justru bisa berdampak negatifkah?
0: Ya Bu, bagaimana?
1: Apakah memang dengan memberikan tekanan berlebihan kepada anak justru bisa berdampak negatif ke Ibu terkait dengan program tahun ini?
0: Iya, tentu Ibu. Saat ini kita kenal dengan mental health, kesehatan mental. Ketika siswa itu ditekan, memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kami percaya betul bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ketika anak-anak didampingi oleh kami guru dan orang tua itu, kami memang selalu menekankan bahwa kami tidak hanya fokus kepada siswa, tetapi kami fokus proses yang anak-anak kami untuk melalui. Nah, itu memang kami meminta juga mereka menyesuaikan gaya belajarnya sehingga nanti dengan mereka menghadapi TKA mereka itu tidak dengan dalam
1: keadaan stres
0: tertekan.
1: Baik, Ibu, lalu bagaimana sih sekolah membantu siswa agar selalu tetap percaya diri dan juga tidak cemas menghadapi tes kemampuan akademik di tahun ini Ibu?
0: Bagaimana supaya mereka tidak cemas nih?
1: Iya.
0: Jadi yang tentu kami lakukan itu tadi seperti saya bilang bahwa mental. Ketika mental mereka sehat, tentu mereka tidak mudah stres. Nah, ketika mental mereka mulai terganggu, kami itu akan mulai memberikan waktu mereka

0: sejenak untuk berhenti dan kemudian untuk melanjutkan soal-soal mereka.
1: Ya, baik. Menurut Ibu, sejauh ini apa sih kesalahan yang paling sering ataupun fatal ya yang dilakukan orang tua saat mendampingi anak belajar, Ibu?
0: Kesalahan yang
1: paling sering dilakukan orang tua atau mungkin lebih fatal ya yang sering dilakukan orang tua dalam menghadapi anak dalam menghadapi ujian TKA ini.
0: Ya, oke, baik, Ibu. Kalau bilang kesalahan yang paling fatal, paling pertama, orang tua itu kalau mereka terlalu menekan, menekan anak-anak mereka dan mereka itu tidak sabar. Apalagi orang tua yang emosional, ketika melihat anak-anak mereka berkembang, ternyata mereka itu tidak secepat itu untuk mengerti materi.
1: Betul.
0: Nah, inilah yang membuat sebenarnya anak-anak itu takut dan stres. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu yang saya bilang bahwa orang tua ini memang mereka yang lebih fokus pada hasil. Mereka tidak mau tahu prosesnya ini, anak ini untuk mendapatkan ini, mereka melalui hal seperti ini. Mereka itu lebih menuntut ya. Oh, ini saya punya anak ini harus dapat nilai 100. Tanpa mereka melihat usaha anak ini seperti apa. Belum untuk karakteristik ini berbeda. So, kalau memang ada orang tua yang tidak daya belajar anak ini seperti apa, mereka itu mau menyamakan. Oh, anak yang di sebelah ini belajarnya begini, berarti kamu juga belajarnya seperti ini. Yang pada sebenarnya anak ini tidak cocok seperti itu, menggunakan cara belajar yang sama dengan anak yang sebelahnya mereka. Ya. Kemudian juga hasilnya itu, mereka itu ketika anak-anak sedang belajar dan mungkin mereka mengalami kesulitan, mereka itu langsung memberikan jawaban. Mereka tidak mungkin membimbing dulu bagaimana sih kira-kira 1 + 1 ini kenapa bisa 2. Jadi mereka itu mau langsung hidup. Mereka seperti itu. Jadi kayak mereka itu memang fokus langsung pada hasilnya adalah daripada proses tanpa hasil ini menaikkan sayur sudah kan pegang.
1: Iya. Baik. Baik, Ibu Anggun, mungkin bisa di-spill sedikit nih bagaimana sih tips untuk orang tua bisa agar ya mohon maaf. Mungkin bisa diberikan tips sedikit kepada orang tua yang bisa diberikan kepada orang tua ya agar anak disiplin belajar terus tanpa merasa tertekan, Ibu. Silakan.
0: Iya, baik. Tips dari kami ya, Ibu, untuk paket. Ya, tentunya kalau kami saya sendiri itu saya akan bilang bahwa mereka perlu menentukan kontrak belajar mereka. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan motivasi belajar dari anak itu sendiri. Anak-anak, kalian ini kontrak ya, kita kontrak di rumah, pas kamu tinggal kita harus bayar seperti ini. Nah, kalau kita ke anak-anak, kalau kamu mau dapat nilai 100, berarti yang kau harus melalui, dia harus melalui A, B, C, dan D. Seperti itu. Kemudian, kami akan meminta mereka untuk terus melakukan konsistensi dalam melakukan sesuatu. Nah, sebelum mereka untuk meminta anak-anak melakukan misalnya A, tentu orang tua sebagai teladan, mereka perlu untuk menunjukkan hal itu terlebih dulu. Dalam arti di sini, mereka menjadi teladan. Oh, kalau anak ini, saya dulu waktu memposisikan diri sebagai peserta didik, oh, saya punya bapak, kalau jam begini, jam 7 malam, dia baca buku. Ini ternyata bagus. Saya juga bisa mengikuti. Nah, itu adalah teladan yang itu. Jadi, kalau kan menegaskan kepada orang tua, bapak mama mau anaknya seperti ini, bapak mama harus melakukan itu terlebih dahulu. Dan kemudian ketika anak-anak sudah melakukan hal apapun itu, kecil apapun itu, wajib bagi orang tua untuk memberikan reward. Reward di sini tidak seperti orang tua, orang tua di kota sana mungkin kalau oh saya punya anak juara satu saya harus berikan dia sepeda dan sebagainya. Kami hanya bilang papa mama cukup berikan mereka pujian. Ini pujian ini sangat besar kuasanya ketika walaupun dia melakukan apapun kita harus tetap untuk menjaga mental mereka karena memang sebenarnya sejak salah dulu baru seperti itu. Jadi memang untuk mental mereka harus tetap dijaga. Ketika mereka belajar, mereka bisa fokus, mereka bisa belajar dengan bahagia. Itu adalah tujuan kami juga di sekolah dan sekarang sekali di rumah juga.
1: Baik. Ibu Anggun, sejauh ini bagaimana sih sekolah membangun semangat belajar siswa sejak jauh hari sebelum tes, Ibu?
0: Membangun semangat belajar. Baik, terima kasih. Ini tentu dengan waktu kami menjelaskan terkait TKA, kami memberi kepada mereka. Jadi anak-anak, ketika kalian mengikuti TKA ini, kalian akan mendapatkan yang satu. Ya, jadi kan kalau anak-anak ini, ini kan saya ikut TKA, hasilnya seperti ini. Jadi kami menyampaikan, kalau kalian betul-betul mengikuti TKA ini dengan baik, yang pertama untuk membangkitkan semangat kalian akan tahu, saya walaupun saya sekolah di prospek di desa, ternyata kalau setelah dia melihat hasilnya, ternyata saya punya belajar dengan di kota, ternyata sama. Tidak ada bedanya. Nah ini mereka untuk semakin semangat. Selain itu, pertama saat ini memang untuk diikuti oleh anak kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP, dan kelas 12 untuk SMA. Memang ini TKA peruntukan bagi mereka yang akan melanjutkan kerjanya selanjutnya. Jadi kami bilang, anak-anak, ketika engkau selesai dari SMP dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, untuk saat ini regulasi saat ini kalian itu memerlukan yang namanya SHTKA. SHTKA ini yang merupakan output dari TKA itu sendiri. Jadi ketika kalian mengikuti TKA ini tadi dengan baik, yang kemudian nanti hasil bisa digunakan. Kalau SMP nanti kalau kalian mau melanjutkan, kalian itu perlu yang namanya TKA ini tadi. Jadi ketika nilaimu bagus di TKA ini, kalian tidak perlu lagi untuk seleksi tes dan lain sebagainya. Cukup menunjukkan sertifikat kalian. Ini jalur prestasi ya. Jadi kalian cukup menunjukkan itu tadi. Nah, kemudian kalian mudah diterima. Jadi memang saat kami sampaikan itu, kami melihat anak-anak mulai untuk dengan wajah mereka, itu memang kami memandang sebagai sangat mereka. Karena mereka tahu betul, ketika mereka melakukan A, hasilnya B. Jadi semangat mereka itu nyata saat itu. Jadi juga memang kalau untuk SMA sendiri, ketika mereka sudah selesai mengikuti TKA, pasti mereka ada yang namanya SNBP. Nah, ketika mereka dengan nilai di bagus, ini menjadi syarat waktu mereka mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi di sertifikatnya itu sudah tertuang. Nah, tapi ini tergantung memang dari kebijakan prestasi instansi maupun perguruan tinggi seperti itu.
1: Baik, Ibu. Lalu untuk program TKA ini, Ibu, apakah ada di sekolah Ibu saja atau memang berada di seluruh sekolah di Sumba Tengah, Ibu?
2: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.
0: Ya, untuk TKA ini, karena berasal dari pemerintah pusat, tidak hanya di Sumatera Tengah. Ini memang merata secara nasional, yakni di seluruh Indonesia ini kan yang namanya SMA itu kalau tidak salah memang ini dari ini memang perdana ya. SMA mereka sudah
1: berarti dari, perdana di tahun ini Bu ya?
0: Iya, perdana sekali tahun ini. Ya. Jadi memang bukan hanya kami di Sumatera Tengah, bahkan di seluruh Indonesia ya, memang ada gelombangnya ini. Jadi kami kemarin memilih gelombang 3, kami kena di hari Rabu dan Kamis. Jadi untuk TKA ini sendiri ada gelombang 1 sampai dengan gelombang 3.
1: Baik Ibu, selain nilai Ibu, mungkin ada hal penting yang sebenarnya perlu dibangun dalam diri siswa Ibu.
0: Ya, selain nilai, benar sekali Ibu. Memang untuk sekolah ini anak tidak hanya akan berbicara nilai. Kami selalu menekankan mereka bahwa anak-anak, kalau kalian mendapatkan 100 di atas kertas, tetapi tidak diimbangi dengan karakter atau moral yang baik, tentu kalian kami selalu menekankan itu. Kalau kalian punya karakter tidak baik, contoh, apalagi saat mereka melakukan mengikuti ujian, kalian boleh nilainya. Tetapi cara kalian mendapatkan nilai, kalau karakter kalian saat itu tidak jujur, dengan cara, tentu kami memang sebagai guru tidak bisa memberikan nilai yang benar, karena untuk nilai kami itu ada tiga. Ada secara pengetahuan, secara keterampilan, dan secara sikap. Tiga-tiganya memang harus seimbang. Tidak bisa kalau mereka nilainya di atas kertas 100, sedangkan sikap karakter mereka tidak baik, tidak sesuai dengan pendidikan nasional, tentu memang anak ini harus kami ulangi lagi memberikan pemahaman. Jadi kami tekankan selain nilai, karakter dan kecakapan hidup mereka, bagaimana mereka bersosialisasi di sekolah, apalagi ketika mereka keluar dari sekolah. Jadi memang kalau yang bukan guru paling mereka melihatnya bahwa anak-anak ini paling pergi ke sekolah hanya ingin belajar satu tambah satu sama dengan berapa, dua. Dan mereka tidak tahu lagi kami tidak hanya mengajar itu, tetapi bagaimana ketika mereka mulai memberikan jawaban dengan karakter deh yang baik yang sudah pada umumnya.
1: Baik Ibu, kita kembali ke peran orang tua Ibu. Mungkin ada harapan sekolah terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak ke depan Ibu, silahkan.
0: Harapan ya, jadi kalau berbicara harapan, tentu kami terus mengharapkan sinergi kami antara kami dan orang tua, karena memang awal kami itu melakukan kami mengadakan rapat rutin bersama orang tua. Jadi saat itu kami memang bersepakat kira-kira kalau anak bapak makan atau mereka itu disukur pelasukan seperti ini, bapak makan juga tahu. Selain itu kami caranya memang kami terus berkomunikasi. Contoh kemarin saat ujian memang ada anak tidak mengikuti ujian. Ini bukan ujian, ini ada ujian praktek kemarin. Jadi kami kami mengunjungi untuk kira-kira anak kami sebenarnya tidak mengikuti tes ini karena apa. Selain itu, selain kami mengadakan pertemuan, kami juga melakukan kunjungan untuk terus membangun komunikasi yang baik antara kami guru dan seperti itu.
1: Baik. Yang berikut, apa pesan Ibu kepada siswa yang mungkin merasa takut atau kurang percaya diri menghadapi TKA ini, Bu?
0: Iya, seperti yang saya bilang, maksudnya itu kalian perlu garis bawah secara besar-besar bahwa TKA ini tidak menentukan kelulusan kalian.
1: Ya.
0: Jadi kalian tidak perlu, jangan kalian takut. Apalagi memang ini TKA ya, kan?
1: Ya.
0: Jadi memang kami sampaikan bahwa anak-anak TKA ini baru ada. Kalau TKA menentukan kalian ya proses belajar dari kalian kelas 7, 8, bahkan kelas 9 kalian mau lulus, ketika kalian mengikuti TKA ini dan ternyata nilai kalian tidak bagus, kalian itu tetap lulus. Itu berdasarkan nilai kalian rata-rata dari kelas 7, 8, dan 9. Kami juga terus menekankan bahwa memang TKA ini hanyalah sebagai tahap evaluasi mereka untuk belajar. Bahkan ini bisa dijadikan motivasi mereka untuk belajar lagi-lagi maksimal. Karena seperti ada kalimat yang bilang begini, ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka tentu akan menghasilkan yang namanya keberuntungan atau kesempatan. Jadi memang saat itu kami tidak hanya bilang, memang ketika kami bilang TKA ini tidak menentukan kelulusan, berarti mereka akan lengah untuk tidak belajar. Memberikan mereka semangat untuk tetap belajar, sehingga ketika kesempatan nanti datang lagi, mereka bukan hanya fokus untuk menunggu, tetapi mereka sudah siap dan mampu mengambil peluang ketika ujian apa saja itu tiba. Seperti itu.
1: Baik Ibu, yang terakhir Ibu untuk closing statementnya, apa ajakan Ibu kepada seluruh orang tua agar terus bersinergi dengan sekolah demi masa depan pendidikan anak-anak Ibu?
0: Kami tentu berharap yang pertama mereka itu tetap berpartisipasi ketika adanya kegiatan sekolah. Kami memang tidak hanya berharap, kami sering mengundang mereka untuk terus hadir ketika ada pertemuan, baik itu wali murid, pertemuan wali murid, kami ada kegiatan komite dengan komite sekolah, bagaimana kami membicarakan unsur-unsur apa yang akan terjadi sekolah kami, sehingga memang komunitas kami ini menjadi lebih kuat. Kemudian kami juga telah menguatkan dukungan emosional. Kami meminta untuk tetap menciptakan lingkungan keluarga, lingkungan belajar aman dan yang positif, sehingga terus mendukung anak-anak kami untuk menghadapi tantangan yang ada dan yang akan datang.
1: Ya, baik pendengar, keberhasilan pendidikan bukan hanya tugas sekolah, tetapi hasil kerja antara guru, orang tua, dan anak itu sendiri. Semoga sinergi yang baik dapat menciptakan generasi yang percaya diri, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Ibu Anggun, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Ibu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, ya.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz, 200.000 anak terpapar. DPR, judol harus jadi musuh bersama. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring, judi online, sebagai musuh bersama. Hal ini setelah terungkapnya sekitar 200.000 anak di Indonesia terpapar praktik ilegal tersebut. Rudianto menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas terhadap seluruh jaringan judi daring. Ia menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Rudianto menilai data yang diungkap pemerintah merupakan sinyal bahasa serius, bahaya serius bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Ia juga menyinggung penindakan aparat kepolisian terhadap 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi daring di beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengungkapan tersebut harus terus dilanjutkan hingga ke akar jaringan. Sebelumnya, Menkomdigi Meutia Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak menjadi garda terdepan edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktik judi daring ilegal.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Ada dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Maksud saya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita dalam dialog interaktif yang akan membahas topik penting dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentu saja dan tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tema kita ini sebuah topik yang mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap proses pertumbuhan anak sejak dini hingga masa remaja. Karena itu sudah hadir hari ini kedua narasumber kita dalam studio. Yang pertama ada Ibu Vincentia Allende sebagai staf Dinkes PJ Program UKS dan PKPR. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, apa kabarnya, Ibu?
1: Baik,
0: sehat. Salam sehat ya, Ibu ya. Sehat. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bapak Petrus Kasianus Mastail SGZ sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Kak.
0: Iya, saya sapa dengan Bapak Petrus juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir, salam sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan, Ibu.
1: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini, mulai muncul masalah anemia. Karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya, Kak, ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia. Dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedangkan untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sih sejauh ini itu
0: ya, masih itu ya, dan sudah ditangani oleh dinas kesehatan
1: dalam hal ini puskesmas.
0: Oke. Kalau dari anak sendiri seperti apa, Bapak?
2: Iya, baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari dinas kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kadel di posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses, contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
0: Berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan, Ibu.
1: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus. Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya kita, untuk kita membahas.
0: Agar diketahui oleh masyarakat. Kalau menurut
1: Bapak, orang tua.
0: Orang tua ya yang lebih penting ya.
2: Kalau kita membahas tentang tumbuh kembang, itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik, fisik, dari kualitas fisik, dari kualitas mental, motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak Bapak Mama di rumah, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
0: Iya, betul. Iya, baik. Pak Petrus, ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola? Dari balita mungkin atau?
2: Ya, kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
0: Oh, berarti ya. 0 sampai 5 tahun ya, dari lahir sampai 5 tahun. Nah, indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini, Bapak.
2: Iya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan, pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala.
0: Oke.
2: Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda, ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
0: Oke, itu indikator-indikator yang ada ya.
2: Serta gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
0: Perlu diperhatikan. Oke, baik, itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja PKPR, ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain, itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
1: Yang faktor mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, didukung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat.
0: Oke.
1: Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa, memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus ya. Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga ya memang yang harus didukung sebenarnya. Dukungan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan, mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
0: Oke, dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya, Bu. Oke, berpengaruh pada masa depannya tuh seperti apa sih, Bu?
1: Sebenarnya kalau anemia kalau tidak ditangani dengan segera, itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah.
0: Oh, oke.
1: Bisa pingsan, misalnya lemah, jadi 5L, letih, lesu.
0: Ya, ya. Oke, lelah kayak gitu ya.
1: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
0: Oke, itu untuk remaja saat ini. Ya, ternyata lingkungan mempengaruhi ya, Bu, dengan lingkungan juga dan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Ya, baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare.
0: Okay.
2: Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi kakak.
0: Okay. Ya, seperti itu. Okay, itu yang paling banyak saat ini dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Sepertinya ada beberapa hal yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu.
0: Okay.
2: Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor, di ada beberapa hal kakak. Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya.
0: Iya.
2: Nah, itu tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu.
0: Oh, okay.
2: Yang tanpa disadari anak-anak kita jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan, permisi anjing, kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu diare ya. Terus beberapa hal mengenai gizi, nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada gitu. Okay. Jadi makanya kita selalu mengajurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
0: Betul-betul, ya. Menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan. Itu kan memang kalau masalah adat ini kita agak susah ya, Bapak Ibu ya. Karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk pelumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya, pendengar. Ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu. Informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
1: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau untuk dari faktor emosional, misalnya apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa?
0: Ideal,
1: ya, tiba-tiba. Dengan dia mengalami masa pubertas, bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi, itu bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari puskesmas, tidak ada kasus yang sampai
0: mentalnya
1: sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
0: Oke. Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah dinas kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di puskesmas ada. Kalau remaja memang khusus ada juga, ibu, atau seperti apa?
1: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Atau stimulan institut ya, dan Save the Children. Itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah, seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja. Kemudian ada apa namanya, kayak pendampingan di posyandu remaja. Itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal

0: Dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai juknis ya, sesuai juknis Kemenkes, yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya kak, karena sudah ada juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7. Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
1: Sekarang semuanya.
0: Iya, sekarang tahun 2020, mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10.
1: Memang
0: setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang, kenapa hanya cuma kelas 7?
1: Cuma kelas 7. Iya, iya.
0: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti juknis dan juga BMHP.
1: Oke.
0: Atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran.
1: Sampai saat ini ya yang dilakukan.
0: Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
1: Itu setiap di sekolah ya, masing-masing
0: di sekolah,
1: ya.
0: Atau tidak di posyandu remaja, karena puskesmas, masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
1: Bisa langsung ke sana kalian tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya.
0: Gratis.
1: Tidak memungut biaya apapun pastinya. Kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa, dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja, Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa? Silakan.
2: Ya, deteksi dini. Jadi kita punya satu program yang namanya SDIDTK, stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang, dimana kita melakukan stimulasi dan deteksi sejak anak itu lahir. Jadi kapan sih orang tua mulai melakukan deteksi sejak anak lahir? Jadi ketika anak lahir, kan biasanya kita menyarankan anak harus diberikan IMD atau inisiasi menyusu dini. Anak diberikan, dilekatkan di dada ibu. Anak mencari, meraba, dan mengisap puting ibu. Nah, itu adalah salah satu stimulasi atau deteksi perkembangan anak sejak lahir. Terus ketika kita melakukan pengukuran, ketika anak lahir kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
1: Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini sejak awal yang sejak harus diketahui. Saya pikir cuma untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
2: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi, itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya. Kelainan. Pada seseorang anak begitu sejak awal, sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.
1: Nah ini nih yang menarik, seperti Bapak Petrus bilang tadi, sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih? Agar diketahui oleh masyarakat sendiri.
2: Contohnya anak sulit berbicara, atau contohnya ya, saya beri contoh, anak umur 3 bulan. Bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan, atau mengangkat badan. Tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk. Untuk dilakukan stimulasi yang lebih baik di rumah sakit yang lebih besar.
1: Lebih besar lagi. Nah, ini yang berarti kita masyarakat perlu tahu nih, kan kita sudah melihat keterlambatan pada anak. Berarti kita harus melapor ke posyandu, langsung ke posyandu dan langsung ditangani saat itu. Kita mau tahu nih peran posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan seperti apa ketika mendapat laporan seperti itu.
2: Semua yang kita bisa bicara ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dan teman-teman di posyandu, itu kader.
1: Oke.
2: Kerja keras mereka.

0: selama ini sudah sangat membantu kami, kakak. Mm-hmm. Jadi ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu.
1: Yeah.
0: Segera langsung dibawa ke puskesmas, kita ketemui dokter, apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
1: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Siap. Itu yang paling penting.
0: Itu harus rajin datang ke Pusyandu.
1: Iya, setiap berapa kali
0: sebulan sekali.
1: Oh, sebulan sekali.
0: Iya, biar dipantau tumbuh kembang, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang, Kak, bahkan kita punya satu kelas di Pusyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak di rumah.
1: Ibu balita ya, ibu sekarang balita, ya. Wah, itu setiap bulan juga sekali.
0: Setiap bulan sekali.
1: Di Pusyandu selalu ada. Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
0: Itu masuk ke kelas bumil.
1: Kelas
0: ibu
1: bumil.
0: Hamil, namanya kelas caltin, calon pengantin.
1: Asik. Iya, calon pengantin agak gitu ya, Pak.
0: Iya. Mungkin Kak Cantika caltin ya.
1: Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke Pusyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan, dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincentia sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent?
2: Ibu Vin
1: sendiri.
2: Kayaknya susah kalau panggil.
1: Iya. Ibu Vin seperti apa sih, Bu, sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahu kan atau didampingi, seperti apa, silakan.
2: Kalau dari saya, untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi, ya, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar. Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
1: Nah,
2: apalagi remaja sekarang. Mereka itu gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan. Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi. Edukasi seksual dan kesehatan reproduksi paling penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
1: Iya, ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, tentang bagaimana perubahan tubuh itu, bagaimana dinas kesehatan sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah jangan malu untuk mengatakan ketika mungkin kita sudah tiba-tiba puber datang bulan, tiba-tiba darah keluar, itu seperti apa, Ibu?
2: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah. Sudah berapa tahun berturut-turut ya, dari
0: 2-3
2: sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan. Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah, jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita. Bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka remaja putri khususnya untuk bisa mengatakan tidak.
1: Berarti sudah dilakukan.
2: Iya, kita sudah berapa tahun berturut-turut kami dinas kesehatan dan puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
1: Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan ya, untuk anak, remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan, masih bersama Ibu Vin dan Bapak Petrus setelah yang satu ini.

0: Anda masih boleh memberikan pertanyaan dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber pada saat ini. Kita ke Pak Petrus dulu membahas tentang anak. Ini kan deteksi dini tadi sudah disebutkan ya, bagaimana keterlambatan pada anak, bagaimana orang tua harus rajin ke posyandu. Kalau terkait nutrisi sendiri nih Pak Petrus, apakah memang dinas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi kepada anak-anak atau ibu, atau seperti apa saat ini yang sudah dilakukan?
1: Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selain di dinas kesehatan, di puskesmas dan posyandu, kami selalu mendorong memberikan konseling dan edukasi-edukasi kesehatan terkait nutrisi dan gizi, khususnya untuk kebutuhan kecukupan nutrisi anak. Bagaimana kecukupan nutrisi ini mendorong dalam proses tumbuh kembang anak, baik sekarang dan masa yang akan datang.
0: Oke, gitu. Nah ada, ini kan sudah ada program presiden ya, makan bergizi gratis yang nanti anak-anak juga akan didapatkan. Itu bagaimana peran dinas kesehatan terkait itu, Pak Petrus?
1: Iya, jadi kebetulan di Sumba Barat kan sudah ada sekitar ada 4 dapur MPG yang melayani pada penerima manfaat, yaitu yang sudah kita lihat anak sekolah. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian ke depan akan dilayani juga untuk sasaran 3B. 3B itu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, balita-balita ibu hamil yang ada di posyandu dapat juga MBG nanti, begitu. Jadi kita harus senang karena ini program pemerintah yang sudah mendukung nutrisi anak-anak kita juga di Sumba Barat.
0: Itu bagaimana nih nutrisinya dipastikan tidak, Bapak? Nanti dari dinas kesehatan atau ahli gizi mungkin?
1: Nah, kebetulan di MBG juga ada ahli gizinya dia. Dan bekerja sama juga dengan ahli gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kita sama-sama turun memantau, memastikan bahwa semua yang berjalan mengenai pelayanan nutrisi, pelayanan MBG berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten-kabupaten kita yang lain, kabupaten sebelah, yang baru-baru viral. Katanya ada keracunan. Makanya kemarin lewat Kepala Dinas Kesehatan kami, Bapak Bonar Sinaga, menyampaikan kepada teman-teman SPPG yang ada di dapur MBG, bahwa pastikan tenaga gizi yang ditempatkan di dapur MBG harus memastikan seluruh bahan pangan yang diadakan atau dibeli itu harus dalam bentuk fresh. Jadi ketika diolah, distribusi ke penerima manfaat, mereka mendapatkan yang segar.
0: Iya, langsung dikelola hari itu ya, langsung dihabiskan, jangan disimpan lagi. Iya, betul. Berarti memang peran dinas kesehatan juga hadir ya dalam pemberian MBG, karena memang ini penting. Ini untuk ibu dan anak balita nanti 2 bulan ke depan. Jadi sangat penting agar diperhatikan terkait kesehatan ibu dan anak. Kalau kepada Ibu Vin lagi tentang remaja ibu. Nah, ibu, ini kan banyak ya anak-anak yang ketika ada program minum tablet darah.
2: Iya, tablet tambah darah.
0: Tablet tambah darah, mereka takut, Ibu. Itu bagaimana Ibu mengedukasi kepada masyarakat? Itu sebenarnya tidak apa-apa, dan manfaatnya sebenarnya seperti apa untuk para wanita khususnya ya? Dan sekarang sudah lelaki juga minum, silakan.
2: Sebenarnya untuk buat remaja-remaja putri di luar sana, jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini sebenarnya suplemen, suplemen tambah darah, seperti itu. Jadi intinya kita sarapan pagi terlebih dahulu, baru kita konsumsi tablet tambah darah. Karena memang efek samping dari mengkonsumsi tablet tambah darah itu sendiri bisa pusing, mual, bahkan sampai muntah. Sehingga banyak remaja yang memang mungkin takut konsumsi, jadi mereka berpikiran wah ini obat beracun dan lain sebagainya. Memang tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa remaja yang mungkin sudah takut memang minum obat kali ya. Jadi kadang ada yang buang, atau misalnya setiap minggu kan setiap sekolah itu punya hari minum bersama.
0: Nah,
2: hari minum bersama untuk konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu minggu. Jadi dari guru penanggung jawab itu sendiri biasanya dalam hari minum bersama itu sudah membagi satu tablet yang memberikan pada remaja, masing-masing remaja langsung dipantau, langsung untuk konsumsi saat itu. Kalau tidak langsung dipantau, ini mungkin mohon bantuan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah, pada saat pelayanan TTD itu langsung, kalau bisa langsung diminum di depan guru. Karena kalau diberikan takutnya dibuang, remaja buang.
0: Sudah banyak kasus ya.
2: Iya, ada beberapa kasus, sehingga pada saat screening anemia masih ada saja di sekolah itu yang HB-nya rendah. Begitu. Berarti tandanya apa? Berarti pelayanan TTD kita gagal.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Madoke ya Ibu ya. Ini kalau remaja mau memeriksakan diri ke posyandu, apakah harus didampingi oleh orang tua atau seperti apa? Karena di posyandu ada itu ya, posyandu remaja di desa-desa ya, seperti apa? Poli remaja, PKPR dan seperti apa? Silakan.
2: Kalau ke posyandu remaja sebenarnya untuk kalau untuk memeriksakan kesehatan ya, lebih tepatnya itu ke puskesmas.
0: Okay.
2: Karena kita di puskesmas itu ada yang namanya poli PKPR atau pelayanan PKPR. Jadi di situ kita punya di puskesmas itu sudah punya ruangan konseling yang memang dijaga privasinya, privasi dari remaja sendiri itu dijaga. Kalau misalnya remaja sendiri itu punya masalah kesehatan yang memang butuh penanganan oleh tenaga medis, mau didampingi oleh orang tua juga itu lebih bagus lagi. Itu malah lebih bagus. Tetapi sering beberapa remaja memang yang berkunjung ke puskesmas itu bukan untuk mendapatkan konseling,
0: tapi
2: mereka hanya memang semata-mata untuk mendapatkan pelayanan klinis medis.
0: Seperti
2: itu. Padahal di pelayanan PKPR dalam gedung atau di puskesmas itu menerima layanan apapun, masalah kesehatan apapun atau sekedar curhat. Nah itu bisa. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan konseling. Mungkin dia diputus pacar, stres daripada
0: ambil jalur yang negatif ya.
2: Jalur negatif atau apa, lebih baik dia meluangkan atau meluapkan seluruh emosinya tuh bisa ke puskesmas.
0: Betul,
2: nanti
0: Ibu.
2: Dia akan dilakukan konseling, mendapatkan solusi dari teman-teman yang sudah terlatih.
0: Setiap hari itu ya Bu?
2: Iya, setiap hari pelayanan PKPR itu di puskesmas dilakukan pelayanan.
0: Karena saat ini memang kalau berbicara tentang remaja, apalagi di Sumba Barat ya, susah sekali untuk curhat ke orang tua. Lebih ke media sosial dan itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan ini menarik ya, teman-teman remaja, ingat di posyandu itu ada tempat konseling. Jadi ketika kita galau atau mungkin membutuhkan teman curhat, bisa langsung ke sana dan sudah terlatih ya Ibu ya. Para tim yang sudah profesional lah istilahnya.
2: Saya tambahkan sedikit.
0: Iya, silakan.
2: Kalau
0: Ibu,
2: di posyandu remaja itu bukan tempat untuk memeriksakan kesehatan. Jadi di posyandu remaja itu yang sudah dibentuk oleh masing-masing teman-teman puskesmas, itu untuk mendapatkan pemeriksaan berat badan sama dengan posyandu bayi balita. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pada remaja putri wajib itu dilakukan pengukuran lingkar perut. Kemudian nanti mereka di situ akan mendapatkan sosialisasi. Itu biasanya sih setiap bulan teman-teman puskesmas itu beda-beda topik. Mungkin bulan ini tentang HIV atau mungkin bulan depan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pokoknya semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan remaja.
0: Beda tema setiap hari ya.
2: Kalau di posyandu remaja. Tetapi kalau memang ada masalah kesehatan atau kondisi kesehatan atau mental dan lain sebagainya, itu di lebih tepatnya di puskesmas.
0: Di puskesmas. Oh, itu bedanya ya, beda. Ibu.
2: Karena kan kalau di posyandu remaja ini kan banyak remaja yang datang. Privasi. Kita menjaga privasi remaja.
0: Baik. Kalau posyandu remaja ini sudah tersebar di semua desa atau masih ada desa di Sumba Barat yang belum ada ini, Bu?
2: Ada yang sebenarnya sudah teman-teman puskesmas sudah membentuk semua posyandu remaja yang ada di desa. Hanya atau saya langsung sebut tantangannya ya.
0: Silakan.
2: Jadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar untuk teman-teman. Memang ini memang yang dikeluhkan oleh teman-teman di puskesmas. Jadi mereka sudah membuat jadwal untuk pelayanan posyandu remaja di setiap desa. Jadwalnya sudah, namun pada saat hari H pelayanan pelaksanaan kegiatan itu, banyak remaja yang memang tidak datang.
0: Itu banyak, ya tantangannya ya.
2: Itu tantangan.
0: Padahal jadi, sudah diinformasikan
2: sudah
0: sebelumnya.
2: Sebelumnya jadwal sudah dibuat. Memang mereka sudah punya kadar kesehatan remaja, tetapi di sini ya memang tantangannya, apalagi kalau musim hujan, musim sawah, Kak.
0: Nah,
2: anak-anak lebih banyak yang bantu tanam orang tua, atau kedukaan. Itu pasti tidak ada yang datang.
0: Nah, itu para orang tua dimohon untuk harus mementingkan ini dulu ya. Kalau bekerja mungkin masih bisa meminta bantuan orang lain. Ini tantangan yang paling susah ya, apalagi di desa-desa ya Ibu ya. Jadi sepi nanti di posyandu, tidak ada yang datang. Ya,
2: sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing remaja, memang ada juga yang beranggapan bahwa posyandu remaja ini hanya begitu-begitu saja, monoton.
0: Karena memang
2: posyandu remaja itu hanya ada games. Sebenarnya kita jangan melihat ya, jangan melihat hanya begitu-begitu. Karena posyandu remaja itu sangat penting kalau kita mau, karena di situ ada penyuluhan yang berkaitan dengan kita remaja. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita disampaikan. Oh, kesehatan ini, oh misalnya kesehatan reproduksi. Oh, kita sebagai perempuan harus kita bisa menjaga kesehatan, bisa dan lain sebagainya. Banyak hal yang disampaikan. Tetapi mungkin remaja menilai itu biasa saja, padahal ini sebenarnya sangat bermanfaat
0: untuk masa depan pastinya, apalagi kita perempuan ini.
2: Iya, apalagi perempuan.
0: Dan saat ini baru-baru saja, kalau zamannya saya tuh dulu belum ada ya pendengar ya, jadi bersyukurlah kalian hidup di tahun ini karena semua diperhatikan oleh pemerintah lewat puskesmas dan kesehatan. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Petrus lagi nih tentang anak. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana langkah pencegahan sederhana kalau di rumah untuk deteksi dini pada anak itu, Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau di rumah ini kita panik, seperti apa yang harus kita lakukan?
1: Maksudnya pencegahan ketika anak sakit.
0: Iya, ketika anak sakit seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Mudah. Kita yang pastinya kita harus menjaga lingkungan kita yang bersih. Lingkungan harus bersih, terus kecukupan air juga cukup di rumah, air bersih yang cukup. Terus kita harus memastikan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa pola asuh orang tua itu sangat penting.
0: Sangat penting. Dan mungkin penting juga kalau sebelum punya anak, kita orang tua harus siap dulu ya, Pak. Menurut Bapak itu sepertinya siap dalam mental. Segala siap mental dan lain-lain.
2: Utama mental.
0: Mental. Oke, kalau penanganan awal yang dilakukan orang tua sebelum ke fasilitas kesehatan itu beda lagi ya dengan pencegahan dini di rumah secara sederhana.
1: Ya, pertama-tama yaitu jangan panik. Tidak boleh panik ketika anak sakit. Berikut contohnya anak demam. Demam itu kan perubahan suhu tubuh yang dari normal menuju ke 37,5 Celsius ya, peningkatan suhu tubuh. Jadi saya, kalau kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan sebaiknya masing-masing di rumah itu harus punya termometer. Harus punya termometer. Salah satu alat pendukung supaya kita dapat mengetahui anak kita ini demam atau tidak. Yang berikut, kita berikan kompres. Kompres air hangat di dahi, di ketek ataupun di sela kelangkangan. Selangkangan maksudnya ya. Terus apabila kita mempunyai stok obat penurunan panas, contohnya kayak parasetamol. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun cukup kita berikan 1/4. Sambil menunggu waktu, silakan kita bergegas menuju ke fasilitas kesehatan.
0: Iya, itu yang kondisi awal. Jangan panik. Kita bisa menetralisasikan dulu sebelum kita bawa ke tenaga medis. Nah, kita pengen tahu ini Pak Petrus, tantangan yang Pak Petrus hadapi dalam tugas Bapak ya sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Sekabupaten Sumatera Barat itu apa sih terkait anak saat ini?
1: Ya, banyak. Apalagi soal posyandu. Kami kan kepinginnya bahwa setiap bulan itu ibu-ibu membawa anak-anak datang untuk ditimbang, untuk dikontrol kesehatannya anak di posyandu. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang tidak datang. Karena ini lemahnya lintas sektor. Lemahnya lintas sektor untuk mendukung program. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, bekerja sama dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk sama-sama kita membangun masa depan Sumba Barat yang lebih baik dengan kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang.
0: Mungkin memang ibu-ibu kadang sekarang malas ya ke posyandu, padahal itu mungkin itu penting sekali kan, sudah disiapkan obat atau penanganan sosialisasi seperti remaja tadi.
1: Benar. Terus berikutnya kakak, kalau kita berbicara tentang nutrisi, berarti kita berbicara tentang bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan beberapa informasi yang kami dapat, ada sedang beredar ayam-ayam beku, ayam-ayam frozen.
0: Ayam-ayam frozen.
1: Yang ditawarkan dengan iming-iming harga murah, tetapi pembeli tidak merasa bahwa, wah, mereka tidak merasa bahwa ke depan mereka akan sakit. Kita tidak tahu ketika diolah ini seperti apa. Jangan sampai ini ayam mati kah?
0: Yang sudah
1: Seperti takutnya kasus-kasus seperti kabupaten-kabupaten yang lain kan.
0: Okay. Itu perlu diperhatikan.
1: Itu salah satu
0: juga
1: tantangan buat kami gitu.
0: Okay. Bagaimana Bapak terus sekarang ini sudah kalau Bupati Sumba Barat 2 tahun ya programnya berjalan mungkin dari Dinas Kesehatan. Bagaimana Pak Petrus mengukur keberhasilan program-program dari Dinas Kesehatan selama 2 tahun ini? Apakah memang menurut Pak Petrus sudah berhasil atau masih seperti apa saat ini? Tentang anak ya, tentang program-program.
1: Kami masih membutuhkan dukungan. Sebenarnya kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program kesehatan. Karena sangat sangat dibutuhkan ini kerjasama lintas.
0: Oke. Ya, saat ini memang program terus berjalan. Apa karena efisiensi ada yang dipotong atau ada yang tidak berjalan nih Pak kalau terkait dengan anak?
1: Ya, sekalipun efisiensi kami tetap melakukan tugas kami. Rutinitas kami tetap memantau.
0: Seperti biasa ya. Oke. Kalau dari Ibu Vin ini, apakah programnya terus berjalan atau bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program tadi seperti pemberian tablet merah darah pada remaja itu seperti apa Ibu?
2: Oh, untuk pemberian tablet tambah darah?
0: Iya, program atau program-program tentang remaja.
2: Tentang remaja itu program tetap berjalan.
0: Okay. Kalau mengukur keberhasilan dilihat dari mana Ibu kalau menurut Ibu? Tentang program yang berjalan.
2: Kita melihat dari hasil pemeriksaan kan ya?
0: Oh iya,
2: okay. Hasil pemeriksaan itu. Untuk mengukur keberhasilan untuk remaja bebas anemia misalnya.
0: Okay. Dan sekarang memang keberhasilan

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Subuh Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit. Dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi dan musik-musik pilihan Anda. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang

Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Kain sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher, juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

risalah kedamaian bagi semesta alam. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk terus memupuk kualitas takwa kita. Takwa yang sejati adalah lentera hidup yang menjaga kaki kita agar tidak tergelincir ke dalam wilayah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di saat bahtera kehidupan kita sedang diuji. Saat ini kita sedang berdiri di tengah samudra kehidupan yang penuh dengan dinamika materi. Kita menyaksikan fluktuasi ekonomi yang tidak menentu, biaya hidup yang terus merangkak naik, sementara ruang-ruang pekerjaan terasa kian menyempit. Tekanan demi tekanan hidup ini, disadari atau tidak, kerap menguburkan sudut pandang manusia dalam memaknai hakikat rezeki. Sebagian orang kehilangan kesabaran, iman mereka goyang, lalu terjebak pada dogma yang keliru, yakni yang penting bisa menyambung hidup tanpa lagi mengindahkan batasan-batasan syariat yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan alarm bagi kita semua jauh lewat 14 abad yang lalu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lampu kuning yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kini menjelma menjadi realita yang kasat mata. Demi mengejar fatamorgana kekayaan instan, menutupi gengsi status sosial, atau karena rasa putus asa yang mendalam dalam jerat ekonomi, sebagian saudara kita tergelincir dalam lembah kelam. Lihatlah betapa destruktifnya wabah judi online yang hari ini meremukkan pilar-pilar keharmonisan keluarga di sekeliling kita. Lembaran uang yang seharusnya menjelma menjadi air susu dan nafkah suci anak istri kita habis menguap dalam hitungan detik di meja judi online tersebut. Ketika modalnya tandas, mereka berlari ke lingkungan pinjaman online yang ilegal, yang menawarkan kemudahan semu, namun berujung pada intimidasi, kehancuran martabat, hingga keputusasaan yang tragis. Tidak ketinggalan praktik korupsi, pungutan liar, penipuan berkedok investasi, dan transaksi batil lainnya yang mulai dianggap lumrah demi meraup pundi-pundi materi. Mereka keliru mengira bahwa tumpukan materi tersebut adalah oase dan jalan keluar dari kesempitan hidup. Demi Allah, itu bukan jalan keluar. Itu adalah perangkap keracunan yang sengaja dihias oleh setan untuk menyeret manusia ke dalam kesengsaraan yang lebih pekat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menggarisbawahi aturan hidup ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk tidak hanya terpaku pada status halal secara umum, secara hukum, melainkan juga harus tayyib, membawa kebaikan,
diprotes dengan ketulusan serta memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Sebaliknya, memburu harta dengan cara-cara yang batil disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi nyata dari mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dari jalan yang haram menyimpan konsekuensi spiritual yang memilukan. Pertama, ia melenyapkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Sebanyak apapun nominalnya, harta haram akan menguat dalam kesia-siaan, memicu konflik batin, serta membentuk karakter anak yang berhati keras dan sulit menerima nasihat. Yang kedua, harta haram memutuskan tali doa ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa doa seorang hamba tidak akan dikabulkan, mesti ia meratap dan sangat membutuhkan pertolongan jika makanan, minuman, pakaian dan raganya timbul dari sesuatu yang haram. Sungguh merugi jika saat badai ujian menerpa, Allah berpaling dan menutup pintu langit hanya karena noda haram yang kita siapkan kepada darah daging kita. Padahal Islam sama sekali tidak melarang umatnya menjadi kaya atau memiliki fasilitas yang nyaman. Namun Islam menetapkan bingkai aturan bahwa prosesnya wajib legal secara syariat, dihiasi kejujuran dan tidak merugikan orang lain. Standar kebahagiaan seorang mukmin bukanlah kuantitas angka di rekening, melainkan kualitas keberkahan. Rezeki sedikit yang diraih dengan tetesan keringat yang halal jauh lebih mulia, teduh dan menenangkan jiwa daripada bergelimang kemewahan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi badai ekonomi, Islam menawarkan 4 langkah nyata untuk menjaga keberkahan hidup. Langkah pertama dimulai dengan menghidupkan sifat qanaah atau merasa cukup. Kebiasaan memaksakan gaya hidup demi gengsi adalah akar utama jeratan judi online dan pinjol ilegal. Padahal kekayaan sejati terletak pada kelapangan jiwa, sehingga kita harus bijak menyelaraskan pengeluaran dengan pendapatan. Langkah kedua adalah menjadikan istighfar sebagai angkur spiritual saat ekonomi terasa menghimpit. Alih-alih mencari pelarian insan yang maksiat digawai, segeralah berlari ke atas sajadah. Allah telah berjanji bahwa istighfar yang tulus akan membuka keran rezeki dari langit dan mengurai setiap jalan buntu. Selanjutnya, kita terus menyalakan lentera saling membantu atau ta'awun untuk memperkuat ekonomi umat. Kepedulian sosial untuk diasah dengan membantu tetangga yang kesulitan melalui zakat, infak, atau pinjaman yang wajar. Ketika warga dan masjid saling menopang, ruang gerak lintah darat yang akan selalu menjerat kehidupan kita akan tertutup. Terakhir, bagi yang terlanjur terpesok dalam lingkaran judi online, solusi tunggalnya adalah berhenti total dan bertobat. Hapus aplikasinya dan putus semua akses detik ini juga, karena pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk kita semua. Saat kita jujur berbenah, Allah akan mengganti seluruh kerugian tersebut dengan ketenangan jiwa yang jauh lebih indah. Mari kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya memohon perlindungan serta keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum.

penggunaan salat berjemaah kita. Saf di depan yang masih kosong, tolong kita isi terlebih dahulu. Untuk adik-adik, diharapkan ikut salat. Allah.

أتاك حديث الغاشية وجوه

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat

La Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bija Lungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini, KSOP dan Pelindo Waingapu perkuat pengawasan odol. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Geruda di Desa Pondok, Kecamatan Umburatunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Dita. KSOP dan Pelindo Waingapu perkuat pengawasan odol. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan pengawasan kendaraan odol di pelabuhan Waingapu terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi demi keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Selain itu, KSOP juga mendorong transformasi layanan digital agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan dan efisien bagi pengguna jasa pelabuhan.
3: SOP kelas 4 Waingapu terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan odol melalui pengendalian di area pelabuhan. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci sehingga penguatan tata kelola, penegakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan yaitu pengembangan pelayanan berbasis digital, pemanfaatan sistem online dalam proses administrasi serta peningkatan integritas layanan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan dan efisien. Berkaitan dengan implementasi sistem digital, tentu ini merupakan spirit yang kita bangun di Pelabuhan Waingapu sehingga semua proses layanan itu menjadi cepat, terukur kepada para pengguna jasa.
2: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Waingapu, Imam Haromain menyatakan Pelindo mengoptimalkan jembatan timbang dan pembatas ketinggian kendaraan guna mendukung pengawasan odol dan keselamatan transformasi.
4: Pelindo terus melakukan koordinasi dan penguatan pengawasan operasional melalui pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengendalian muatan kendaraan di area pelabuhan. Salah satu langkah yang kami integrasikan adalah dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat kami, yaitu jembatan timbang, guna memastikan kesesuaian berat kendaraan beserta muatan. Pelindo juga melakukan pemasangan pembatas ketinggian kendaraan pada titik tertentu. Dan Pelindo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna jasa, perusahaan logistik, dan operator angkutan barang untuk bersama-sama mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan demi terciptanya sistem logistik nasional yang semakin lebih baik untuk mendukung keselamatan transportasi.
2: KSOP dan Pelindo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung terciptanya pelabuhan yang aman, tertib, dan modern. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angel Rescue Teknik. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
5: Unit siaga SAR Rotendao terus meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Upaya tersebut dilakukan melalui latihan rutin penyelamatan dan pencarian korban. Koordinator unit siaga SAR Rotendao, Irwan Septiawan, kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 mengatakan pihaknya menggelar latihan High Angle Rescue Technique atau HART. Latihan tersebut fokus pada kemampuan ascent dan descent menggunakan peralatan mountaineering. Menurut Irwan, latihan dilakukan untuk menjaga menjaga keterampilan personil Basarnas dalam operasi penyelamatan di medan sulit. Kegiatan itu dijadwalkan rutin 1 hingga 2 kali setiap pekan.
6: Untuk kegiatan hari ini, kami melakukan kegiatan rutinitas menjaga keterampilan kami, kegiatan hard high angle rescue technique, yaitu melakukan ascend descent dengan peralatan mountaineering. Untuk kegiatan ini kami lakukan 1 minggu maksimal 2 kali, bisa dilakukan 1 kali, melihat juga dari jadwal kegiatan kami.
5: Irwan menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Rotendau didominasi wilayah perairan, karena itu intensitas kecelakaan laut di wilayah tersebut tergolong cukup tinggi. Meski demikian, unit siaga SAR Rotendau tetap memperkuat kemampuan penyelamatan di berbagai medan lainnya. Latihan mountaineering dan penyelamatan di kawasan hutan serta pegunungan tetap dilakukan secara berkala. Menurut Irwan, kemampuan lintas medan sangat dibutuhkan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Personel SAR harus siap menghadapi berbagai situasi darurat di wilayah kepulauan.
6: Dilihat dari kondisi rote, lebih banyak di wilayah perairan ya, karena intensitas kejadian kecelakaan di wilayah perairan lebih banyak di rote. Tetapi kami juga tidak mengurangi kegiatan kami, kegiatan lainnya seperti kegiatan mountaineering di ketinggian dan juga gunung hutannya.
5: Kegiatan latihan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik dan mental personel Basarnas. Dengan kesiapan yang baik, pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Basarnas berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan saat beraktivitas di laut maupun daratan. Kesiapsiagaan personel SAR diharapkan mampu meminimalkan risiko korban dalam kondisi darurat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Play Store. Berita selanjutnya. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbun Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
7: Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbun Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah terus berjalan sesuai rencana. Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai sejak peletakan batu pertama sekitar 2 bulan lalu, tepatnya pada Maret 2026. Kapten Nyoman menjelaskan, saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai 31,75%. Sejumlah pekerjaan konstruksi terus dilakukan di lokasi pembangunan demi mempercepat penyelesaian proyek yang diharapkan dapat membantu akses masyarakat setempat. Menurutnya, sebagian besar material dan perlengkapan jembatan sudah memasuki tahap fabrikasi. Proses pengerjaan alat dan komponen utama dilakukan di Surabaya sebelum nantinya dikirim menuju titik pembangunan di Desa Pondok.
8: Untuk jembatan Perintis atau jembatan gantung yang kita bangun di Desa Pondok, Kecamatan Umbun Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah, sampai saat ini sudah masuk di progres 31,75%. Kegiatan sampai saat ini juga tetap berjalan. Untuk material, bahan-bahan sudah masuk fabrikasi, fabrikasi alat-alatnya sudah dikerjakan, itu dikerjakan di Surabaya, tunggu pengiriman menuju ke titik pembuatan jembatan di Desa Pondok. Untuk kendala yang menonjol yang kita hadapi saat pengerjaan jembatan ini, yang pertama tentunya masih karena cuaca yang sering terjadi hujan, otomatis menghambat sedikit pekerjaan yang dilaksanakan oleh para tukang yang ada di sana. Yang kedua,
7: dalam pelaksanaannya, pembangunan jembatan menghadapi sejumlah kendala. Faktor cuaca menjadi hambatan utama karena hujan yang sering turun mengakibatkan pekerjaan para tukang di lapangan berjalan lebih lambat dari jadwal yang telah direncanakan. Selain cuaca, kendala lain yang juga sempat terjadi pada proses distribusi material. Akses jalan menuju lokasi pembangunan sebelumnya belum dapat dilalui kendaraan sehingga material harus diturunkan jauh dari titik pembangunan dan dipindahkan secara manual menggunakan tenaga manusia serta alat sederhana. Meski demikian, kondisi tersebut kini sudah dapat diatasi setelah akses jalan berhasil dibuka. Material ini dapat langsung diangkut menuju lokasi pembangunan jembatan. Jembatan gantung dengan panjang sekitar 20 meter itu ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Meskipun penyelesaian tetap bergantung pada kondisi kondisi cuaca di lapangan. Dari Sumba Tengah, Jirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMD K128 bekerja sama dengan Puskesmas Welamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatu Atur Timur. Laporan Nikolaus Mau.
9: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD K128 bekerjasama dengan Puskesmas Welamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Welamosa, Rosada Lima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Welamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosada Lima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
10: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami disupport kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari Puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini, dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
9: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD K128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
11: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Batu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat tidak hanya di Batu Timur tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
9: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP dan Pelindo Waingapu perkuat pengawasan ODOL. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lem kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa. Penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Pro.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Masa dari Jalan Melada nomor 1 Tebu Bakar
1: FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
0: Kembali main-main Anda di Sumba Sore hari ini bersama saya Elondong, dan akan main-main Anda hingga pada pukul 24.00 malam nanti. Dan pendengar di Sumba Sore hari ini, sebelum kami hadirkan lagu di program acara Prodangdut, saya hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Ekspor pupuk ke Australia capai 7 triliun rupiah. Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini terungkap sangat saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia Rabu 14 Mei 2026. Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar 600 miliar. Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahap awal. Volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500.000 ton dengan total nilai 7 triliun rupiah. Menurut Amran, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah juga mencatat penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Volume pupuk subsidi juga bertambah 700.000 ton tanpa tambahan anggaran negara. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian penguatan sektor pupuk nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga memperluas akses pupuk bagi petani. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan tersebut diarahkan mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah juga melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga. Langkah dilakukan untuk mempercepat distribusi pupuk ke petani. Sistem distribusi pupuk kini dipangkas menjadi lebih sederhana. Pola distribusi dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani dan koperasi. Selain itu, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional. Reformasi dilakukan dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi biaya produksi. Pemerintah memproyeksikan reformasi mampu menghemat 14 triliun rupiah per tahun. Penghematan subsidi pupuk hingga 2035 diperkirakan mencapai 112 triliun rupiah. Pemerintah juga menjalankan 7 proyek strategis revitalisasi industri pupuk nasional. Total investasi proyek mencapai 72,84 triliun rupiah. Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi. Biaya produksi pupuk baru tercatat 26% lebih rendah dibandingkan fasilitas lama. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamat, mengapresiasi kerjasama pupuk kedua negara. Kerjasama dinilai memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan Australia. Menurut Amran, seluruh pembinaan sektor pupuk diarahkan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah juga ingin meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Demikian informasi Sumba sore hari ini. Dan pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda Prodangdut di sore hari ini hingga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi nasional untuk Anda ikuti. Perkuat perlindungan anak Kemenduk Bangga BKKKBN. Optimalkan program Tamasya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asu Sayang Anak. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Hingga kini lanjutan lebih dari 3.300 bina keluarga balita telah menjadi bagian dari program Tamasya. Ia menjelaskan pemantauan dilakukan melalui pemutakhiran data administrasi dan evaluasi capaian dan pelayanan utama program Tamasya setiap bulan. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Menurutnya, perwakilan BKKBN di tingkat provinsi bersama pemerintah daerah juga memantau langsung implementasi program. Selain itu, pihaknya memberikan umpan balik terkait capaian evaluasi dan penguatan program di daerah. Ia menegaskan layanan program Tamasya diupayakan tetap terjangkau bagi pekerja termasuk kalangan menengah ke bawah. Ketentuan tersebut mengenai fasilitas kesejahteraan pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemenduk Bangga BKKBN juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hal itu berguna untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja. Ia berharap semakin banyak perusahaan serta instansi pemerintah yang menyediakan layanan penting di penitipan anak sehingga perempuan bekerja dapat merasa tenang dan memastikan pengasuhan anak berjalan dengan baik. Sekretaris Kemenduk Bangga Budi Setiono menyampaikan bahwa program Tamasya untuk memperkuat ekosistem pengasuhan anak di Indonesia. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus kekerasan yang terjadi di DSCR tersebut. Hal ini yang menjadi perhatian serius sekaligus momentum penting untuk mempercepat penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengaku

tetapi anggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Hula Podu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Hula Podu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Hula Podu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon Mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Hula Podu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual Hula Podu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Dukitape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual Hula Podu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi, yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara Manaa, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu!

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba sore hari ini. Ketua DPRD Sumba Barat soroti kecelakaan proyek jembatan. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek pembangunan jembatan gantung milik hotel Ngalung Kala di Desa Patiala DT, Kecamatan Lumbai Barat, yang terjadi Selasa sore 12 Juni 2006. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD setempat. Charles menegaskan bahwa pihak pelaksana proyek bersama manajemen hotel harus bertanggung jawab terhadap para korban kecelakaan kerja. Ia meminta agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta bantuan kemanusiaan yang layak selama proses pemulihan berlangsung. Selain itu, dirinya bersama anggota DPRD juga mendesak instansi teknis terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Menurut Charles, investigasi penting dilakukan agar fakta lapangan dapat diketahui secara jelas dan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di daerah itu. Ia menekankan bahwa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Karena itu, seluruh standar operasional dan prosedur keselamatan kerja wajib dipatuhi secara ketat oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Charles juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat harus memperhatikan aspek keamanan pekerja, keselamatan kerja, serta kelihatan teknis sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya kelalaian ataupun pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peristiwa kecelakaan kerja tersebut, lanjut Charles, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sumba Barat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia berharap seluruh pihak tetap tenang dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat serta instansi berwenang yang sedang melakukan penyelidikan.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, di Sumba Sore ini kami hadirkan untuk Anda video potensi daerah kafe alam dengan view spektakuler yang diproduksi oleh RRI Sumba. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.
2: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat Daya, di depan deretan jualan para warga yang menjadi warna tersendiri untuk masyarakat setempat. Nah, tempat ini menjadi tempat singgah baik itu untuk pekerja atau para warga yang hanya ingin bersantai dari pagi hingga malam hari. Nah, pendengar, tempat jualan ini bukan hanya sekedar pusat penjualan, tapi juga menjadi salah satu potensi daerah dan penggerak ekonomi untuk warga Kabupaten Sumba Barat Daya di sini. Aneka makanan tradisional, buah-buahan tersedia di sini, dan saya akan mengajak pendengar untuk melihat dan mewawancarai bagaimana pedagang atau yang menikmati tempat di sini. Kita terus ikuti video potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba.

0: Baik pendengar, selamat pagi. Hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di Lopo Kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat Daya. Salah satu potensi daerah yang membuat banyak masyarakat berkumpul di sini dengan potensi hasil dari desa, warga desa di sini dengan buah dijual. Ada tempat lopo untuk masyarakat sekedar duduk atau istirahat atau bersantai. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual di sini. Selamat pagi, Mama.
1: Selamat pagi.
0: Iya, boleh perkenalkan nama di nama Mama?
1: Boleh. Perkenalkan nama lengkap saya Mariana Kalu.
0: Oke, terima kasih Bu Mariana untuk waktunya. Kita akan sedikit tanya-tanya bagaimana sih penjualan lopo di sini. Mama sudah berapa lama jual jualan di sini, Mama?
1: Saya sudah jualan sudah sekitar 6 tahun di sini jualan.
0: Oh, oke. Berarti sudah dari tahun 2020.
1: Iya, dari 2020.
0: Baik. Mama, di sini biasanya Mama jual apa saja, Mama?
1: Jual kelapa muda, jual kopi, jual mie, jual rambutan, durian, pokoknya banyak saja. Yang penting dia menghasilkan uang, bisa dapat uang yang bisa dijual.
0: Iya, Mama biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mama?
1: Saya biasa bukanya pagi jam 6, sudah bawa termos dan sampai jam 6 sore.
0: Ya. Mama, di sini tuh biasanya pengunjung itu paling banyak di jam-jam berapa saja menurutnya, Mama?
1: Kalau menurut saya sih, kalau pengunjungnya itu biasanya pagi jam 10 itu anak-anak koperasi itu sudah penuh di sini. Iya. Nah kalau bukan koperasinya, kalau sepi koperasinya tidak singgah, berarti ada pengunjung lain sepertinya travel atau bis, mereka singgah nongkrong di sini.
0: Nah itu. Oke, biasanya dari orang-orang Sumba sendiri atau
1: orang Sumba ada sendiri.
0: Orang dari luar Sumba, Mama?
1: Bahkan ada juga orang-orang barat biasa singgah.
0: Oke. Gitu. Mama, di sini apakah perizinan itu dari mana untuk menjual di sini, Mama?
1: Awalnya itu hanya inisiatif sendiri dari Redemptoris. Redemptoris yang bersihkan tempat ini, terus ini kami di, karena salah satu anak ini OMK di sini itu dia yang koordinir teman-teman bersama Pastor Redemptoris. Okay. Setelah itu karena sudah dilihat kemajuannya, maka dari perhutanan sosial mengizinkan kami masyarakat, termasuk saya sebagai ketua kelompok dan badan pengurus dalam kelompok perhutanan sosial, maka kami diizinkan untuk lebih rawat lagi tempat ini, lebih bersihkan lagi sehingga aman untuk menjual gitu.
0: Oke. Mama, kalau kebersihan di sini, setiap penjual itu setiap habis jual harus bersihkan atau seperti apa?
1: Kami sebagai penjual harus setiap pagi itu setelah barangnya sudah diatur begitu rupa, bersihkan sudah, dan sore juga kami harus terbersihkan, karena dari kehutanan sosial itu sedikit tegas, dan dari Redemptoris juga begitu. Nah, karena sekarang Redemptoris kayaknya ada keluar daerah semua, jadi break sementara untuk pembersihannya. Okay. Tapi kalau kembali lagi nanti mereka ini lagi.
0: Selalu
1: mereka
0: rutin ya?
1: Nah, rutin. Okay. Rutin dari Redemptoris.
0: Baik, Mama Mariana, terakhir Mama, harapannya Mama untuk lopo nanti apakah semakin ramai atau semakin banyak lagi? Silakan Mama untuk para pendengar dan pemirsa RRI.
1: Harapan saya sebagai orang yang biasa jual di sini, saya pengennya supaya lebih ramai lagi. Kalau bisa supaya bisa loponya bisa dibuat seperti lebih baik lagi. Okay. Karena ini yang saya buat itu hanya sekedar saja, saya hanya buat begitu saja. Yeah. Saya tahu. Tapi saya mau ingin lebih baik lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Mariana, sukses selalu. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mama Mariana dari penjual di Lopo Kilometer 8. Baik pendengar, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Lopo Kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yorim Benu, asal Kupang Soe.
0: Oke, Kak Yorim, terima kasih untuk waktunya. Kak Yorim, kenapa memilih lopo di sini untuk nongkrong bersama teman-teman?
2: Ya, biasanya singgah istirahat, minum kopi untuk tunggu kawan-kawan biar turun penagihan sama-sama dan bisa menikmati tempat.
0: Oke, Kak Yorim biasanya datang ke sini jam berapa, Kak?
2: Biasa dari kantor datang sampai sini jam 8.
0: Oke, setiap hari Kak datang ke sini?
2: Ya, setiap hari.
0: Apa yang membuat Kakak suka di sini? Apakah karena suasana atau karena lihat banyak kendaraan lewat atau seperti apa, Kak?
2: Ya, karena biasa tempatnya sejuk dan rasanya nyaman kalau duduk di sini.
0: Oke, terkait kebersihan menurut kakak apakah sudah bersih atau seperti apa?
2: Ya menurut saya sudah bersih, jadi biasanya pengunjung banyak sini.
0: Oke, terakhir Kak Yorim, harapannya kakak untuk Lopo di sini apakah semakin ramai atau bagaimana?
2: Ya semakin ramai, pokoknya setiap hari ramai terus lah.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Yorim untuk waktunya. Mendengar itu tadi pendapat dari Kak Yorim, salah satu pengunjung setia di Lopo, kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik pendengar di Republik Indonesia, masih dari Lopo kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat, saya sudah berada dengan salah satu pengunjung di Lopo ini. Selamat pagi kakak.
3: Pagi juga kakak.
0: Perkenalkan nama kakak.
3: Perkenalkan nama saya Alexius Julius Alfiwarum, biasa dipanggil Igo.
0: Iya, terima kasih Kak Igo untuk waktunya. Kakak asal dari mana kak?
3: Kalau beta asal dari Kupang kak.
0: Oke, Kak Igo selamat datang di Sumba. Kak Igo, sekarang bekerja di mana kalau boleh tahu kak?
3: Kalau sekarang beta bekerja di koperasi kak.
0: Kak Igo, kenapa memilih Lopo kilometer 8 untuk bersantai atau nongkrong saat ini kak?
3: Karena menurut beta di sini itu kalau untuk di sini cocoknya untuk minum kopi ya, sambil lihat-lihat pemandangan begitu, dan juga untuk kebersihan juga ya, lumayan bagus kak.
0: Oke, Kak Igo biasa di sini nongkrong paling suka makanan atau minuman apa kak?
3: Kalau beta di sini paling suka minum sih kak, minum kopi, merokok gitu.
0: Sudah dari jam berapa kalau kakak biasa kesini dan apakah setiap hari kak?
3: Kalau untuk setiap hari sore juga sih kak. Tapi kalau untuk di sini hanya untuk ya palingan minum kopi santai-santai saja. Kalau untuk makan sore.
0: Oke. Kak Igo terakhir Kak Igo harapannya Kak Igo untuk lopo-lopo seperti ini di Sumba apakah harus makin banyak atau seperti apa kak?
3: Ya kalau menurut beta sih kak ini untuk lopo-lopo begini ya kalau untuk pribadi beta ya mudah-mudahan agak semakin banyak begitu supaya makin banyak orang yang datang untuk berteduh juga begitu. Itu saja sih kak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dan pendengar itu tadi wawancara kita bersama salah satu pengunjung di Lopo kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat bersama Kak Igo. Terima kasih kak. Baik pendengar, sekian potensi daerah dari kilometer 8 Kabupaten Sumba Barat Daya dari kami tim RRI Sumba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya baik, pendengar demikian.

dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Gitu. Eh Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Ya, mendengar di Sumba Sore hari ini kita hadirkan informasi untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Potensi hujan lebat dan angin kencang masih terjadi di wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi LTR Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur periode 15 hingga 16 Mei 2026. Sejumlah daerah di NTT diprediksi berpotensi masih mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang. Prakirawan BMKG LTR Nani Trisnawati di Kupang menjelaskan potensi cuaca Jumat 15 Mei 2026, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan masih terjadi di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagio, Sika, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Selain hujan lebat, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini angin kencang pada 15 Mei. Angin kencang kencang berpotensi terjadi di kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburai Jua. Kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 milibar juga terpantau cukup tinggi berkisar antara 70 hingga 90%. Nanik mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan semburan petir akibat hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Demikian informasi cuaca di Sumba Sore ini dapat kami hadirkan untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta NTT Sore Sekorewil 6 bersama Persatu RRI Kupang. Stay tune bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Jakarta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Belanda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Umat Katolik diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manihat. Berita pertama, pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
2: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arief Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROTE Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
3: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Nah, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
2: Lebih lanjut, Arief Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
3: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100 ribu dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Ritku, Romo Krisantoswalo PR dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Atambua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Krisantus menjadi permenungan umat, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.

dan yang ketiga adalah jami. Gereja merayakan hari raya kelahiran Yesus naik ke surga. Ia pergi, tetapi Ia kembali.

0: Khusus untuk menyertai kita. Kenapa Yesus akan naik ke surga? Para murid kita semua merasa ragu-ragu, kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hati, percayalah kepada
1: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan, memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman dan lancar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore Siaran. Ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Attembua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata atau Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
3: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Wilamosa, Rosa Dalima menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Wilamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosa Dalima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
4: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami disupport kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari Puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini. Dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
3: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim VASF dari Mabes TNI Angkatan Darat menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
5: Kegiatan dan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Patu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Patu Timur, tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
3: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kodim 1627 Rotendao memperkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Selengkapnya laporan Raja Waldus.

0: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wicaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan program Bakti Kasih dan Bakti Sehat telah berjalan di 40 desa dari target 119 desa. Sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan
1: melalui Bakti Kasih dan Bakti Sehat yang saat ini. Sudah berjalan 40 desa dan puji Tuhan kami sudah melampaui pengobatan 1000. Ini mungkin ke 1600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan. Kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu menjadikan mereka akan lebih cerdas.
0: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku tuan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Desa Mbokak.
0: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Kepamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kepamenanu, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Warga Kelurahan Kepamenanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kepamenanu Tengah, Yermes Nua, menyampaikan bahwa kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
5: Air ini banyak kali kotor. Maka dari itu pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RP 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Nah, maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefaten.
4: Sementara Brilliasen Simolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari Tito, Steve Kosat melaporkan.
3: Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Laporan Stefani Libu.
6: Kasus tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
7: Kasus panah di Kampung Baru menyebabkan anak kita di kita raja meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Kapolres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Kapolres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya kami memohon kepada masyarakat, apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
6: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Agus Satriawan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Busung lapar merupakan salah satu jenis penyakit yang umumnya terjadi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang turut menyumbang angka gizi buruk bagi Indonesia. Potensi gizi buruk masih terus menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Sebenarnya penyakit busung lapar adalah penyakit yang masih saja terjadi di beberapa negara Afrika dan negara yang sedang mengalami konflik perang. Dalam kondisi kritis, pemenuhan gizi seimbang sulit terwujud. Penyakit busung lapar disebabkan oleh kurangnya asupan protein kronis pada anak-anak. Cara mendeteksi penderita busung lapar pada anak, yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur. Bila perbandingan berat badan dengan umur anak di bawah 60%, maka anak tersebut dapat dikatakan terindikasi busung lapar. Selain itu, dengan mengukur tinggi badan dan lingkar lengan atas, kondisi busung lapar pada anak-anak dapat dideteksi. Berdasarkan standar dari WHO, jika lingkar lengan atas anak kurang dari 14 cm, maka harus diwaspadai agar kondisinya tidak memburuk menjadi busung lapar. Busung lapar berakibat pada penurunan tingkat kecerdasan anak, rabun senja, serta rentan terhadap penyakit infeksi.

busung lapar tidak saja terjadi pada anak-anak. Orang dewasa juga bisa terkena busung lapar. Kondisi yang mendukung munculnya penyakit busung lapar adalah kekurangan pasokan nutrisi dalam bentuk karbohidrat seperti nasi, gandum, umbi-umbian, atau roti. Kekurangan protein seperti ikan, daging, susu, atau sayuran segar, dan asupan makanan yang mengandung vitamin dalam buah-buahan sangat penting untuk menghindari busung lapar. Selain itu, mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tidak terpenuhinya gizi seimbang sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan seseorang dewasa terancam penyakit busung lapar. Busung lapar dapat dikenali dengan beberapa ciri. Perubahan pada karakter wajah, munculnya pembengkakan pada wajah, kelopak mata sembab dan ukuran kepala menjadi terlihat lebih besar dari tubuh. Selain itu, kondisi mata sayu dan bola mata terlihat menonjol dan nampak lebih besar dari ukuran normal. Pada bagian punggung, ciri busung lapar dapat dikenali dengan punggung yang membengkak. Jika ditekan dengan jari akan meninggalkan jejak cekungan pada kulit. Massa otot penderita busung lapar biasanya sangat rendah dan menjadi salah satu penyebab badan kurus. Kulit penderita busung lapar juga biasanya akan mengalami ruam-ruam, kemerahan, dan berubah menjadi kecoklatan, bahkan kehitaman, serta mengelupas. Penyakit busung lapar seringkali menyebabkan kekuatan akar rambut menurun dan minyak alami yang ada di permukaan kulit kepala menjadi berkurang sehingga rambut mudah rontok, mudah menipis, dan cenderung kemerahan. Penyakit busung lapar yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak sehingga otak kehilangan kemampuannya untuk mengolah koordinasi daya ingat terhadap sesuatu.

busung lapar dapat dicegah. Pencegahan busung lapar dengan memperhatikan asupan gizi bagi tubuh. Bayi yang diberi air susu ibu secara berkelanjutan hingga menginjak usia 1 hingga 2 tahun akan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Bagi anak-anak, pemberian standar makanan 4 sehat 5 sempurna setiap hari membantu memenuhi standar gizi kesehatan dan menghindarkan anak dari busung lapar. Orang dewasa dan lanjut usia yang memahami tentang pemberian nutrisi yang sempurna pada anak-anak akan menolong anak-anak mengkonsumsi makanan sehat dan mencegah busung lapar.

0: give up.
1: Ya pendengar, mahasiswa daerah dinilai mampu bersaing teknologi nasional. Dan informasi ini kami berikan dari portal kami rri.co.id. Mahasiswa dari daerah dinilai memiliki peluang besar bersaing di bidang teknologi nasional meski memiliki keterbatasan fasilitas di bidang kampus-kampus besar Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Tim Elang Muda Robotics Universitas Teknologi Sumbawa, Parisona, saat menjadi narasumber program tamu malam di Pro 2 RRI Kupang. Menurutnya, kemampuan sumber daya manusia di daerah tidak kalah dari mahasiswa di kota besar. Perbedaannya hanya terletak pada fasilitas dan akses riset. Ia mencontohkan timnya yang mampu bersaing dalam berbagai lomba robotik nasional bersama kampus besar seperti UGM, ITS, hingga ITB. Bahkan timnya pernah lolos dalam konteks robot terbang Indonesia. Person menilai kompetisi robotik menjadi pemicu penting perkembangan teknologi di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa perlu terus didorong untuk menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak ruang kompetisi teknologi di wilayah timur Indonesia agar mahasiswa daerah dapat menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional maupun internasional. Demikian informasi di Sumba sore hari ini. Kami masih tetap menemani Anda dengan berbagai rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi teraktual dan informasi untuk masyarakat. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba sore hari ini. Bupati Sumba Timur bahas industri rumput laut bersama ILO. Bupati Sumba Timur Umur Lili Pekuali STMT melakukan audiensi bersama International Labour Organization Indonesia guna membahas pengembangan industri rumput laut dan penguatan inklusi keuangan di Kabupaten Sumba Timur. Pertemuan berlangsung di kantor ILO Indonesia, Menara Tamrin Lantai 22, Jakarta Pusat. Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur serta Direktur PT Perseroda Astil. Sementara pihak ILO Indonesia dihadiri Direktur ILO Indonesia Simrin Project Manager Promos 2 MPEG Jauhari Siturus dan National Project Officer Yani Saputra. Bupati Sumba Timur memaparkan potensi besar wilayahnya sebagai kawasan pengembangan industri rumput laut nasional. Menurutnya, kondisi perairan di Sumba Timur sangat mendukung budidaya komoditas rumput laut jenis Cotoni dan Cypnosum yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui PT Perseroda Astil terus mendorong hilirisasi industri rumput laut agar mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus membuka peluang investasi baru di daerah. Sejumlah hal strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, antaranya studi kelayakan pengembangan sentra produksi rumput laut tahun 2026, model bisnis dan skema pendanaan penguatan kelembagaan, tata kelola industri hingga peluang pemasaran dan ekspor. Pembahasan juga mencakup aspek sosial budaya, lingkungan, daya dukung perairan, serta penguatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM pesisir. Bupati Mulili Pekuali berharap kerjasama antar pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan ILO Indonesia dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan pengembangan industri rumput laut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, membuat lapangan kerja dan menjadikan Sumba Timur sebagai salah satu pusat industri rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi Sumba malam hari ini, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahi Lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anak Kalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya, gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabuh secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabu secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, dungdung atau kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan posa merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere, terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela, yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun, merupakan 2 buah gong kecil. Namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak

merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riung tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan Taman Laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari Taman Laut 17 Pulau Riung. Terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Taman Laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang. Berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan Taman Laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan Taman Laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau di Taman Laut yang juga terkenal sebagai habitat dari beberapa spesies hewan, di antaranya adalah kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan ekor yang biasa bertengger di dahan pohon bakau di pesisir pulau. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung juga menjadi rumah bagi flora dan fauna lainnya seperti hutan bakau, berbagai macam ikan hias, ikan sunu, ikan barakuda, burung camar laut, mawar laut, dan komodo.

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan yang terjadi membuat beberapa pasar tradisional menjadi mati suri. Salah satunya, Pasar Seribu. Pasar Seribu yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dulunya pasar yang banyak dikunjungi masyarakat. Letak pasar yang berada di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan buah-buahan. Bahkan,

di sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Masdar Rijal Melada nomor 1 di Kebobak FM 96,9 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id. Fenomena ATM berjalan jadi tantangan validasi data ternak di NTT. Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga akurasi data populasi ternak akibat tingginya dinamika penjualan sapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana A. Manulangga, SPT MSI, saat diwawancarai RRI Kupang menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang ternak, khususnya sapi, sebagai aset liquid atau ATM berjalan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk membiayai kebutuhan pendidikan, upacara adat, maupun kebutuhan keluarga lainnya. Menurut Oktaviana, kondisi tersebut membuat pergerakan keluar masuk ternak berlangsung sangat cepat sehingga data hasil sensus seringkali tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan hanya dalam waktu beberapa bulan setelah pendataan dilakukan. Ia mengatakan ketidakteraturan laporan dari peternak terkait transaksi jual beli ternak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sinkronisasi data populasi ternak sulit dilakukan secara maksimal. Padahal akurasi data sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di sektor peternakan, seperti distribusi bantuan pakan, pelaksanaan vaksinasi massal, hingga pengendalian penyakit hewan. Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong penggunaan sistem pelaporan digital yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui sistem tersebut, peternak diharapkan dapat melaporkan perubahan jumlah ternak secara mandiri tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit. Selain penguatan teknologi, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya data ternak yang akurat juga terus dilakukan. Oktaviana menilai keberhasilan memperbaiki sistem pendataan ternak akan memperkuat posisi NTT sebagai salah satu daerah pemasok daging sapi terbesar di Indonesia dengan sistem manajemen peternakan yang lebih modern dan terpercaya. Menurutnya, sinergi antara kearifan lokal dan masyarakat dalam memelihara ternak dengan kebutuhan administrasi pemerintah harus berjalan seimbang agar pembangunan sektor peternakan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah pun mengajak seluruh masyarakat peternak di wilayah Flobamora untuk aktif memperbarui data ternak mereka sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan kemajuan industri peternakan daerah. Demikian informasi Sumba malam ini.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama suka masak capek-capek, mau buang begitu, Sa.
0: Beta sukinyang na, Mama.
1: Kalau sukinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, Na.
0: Iya, Ma. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu, surobek, dan teman-teman olok Beta.

0: Kakak, B dapat pesan. Katanya B tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo, Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Halo Ruang Rindu, kembali menemani Anda lagi mendengar kali ini bersama dengan saya Veronica. Untuk Ruang Rindunya nih di hari Jumat ini, lagu-lagunya lagu mancanegara ya. Ada 10 lagu yang bisa Anda pilih dan request. Lagunya apa saja? The Atlantic Star dengan I Remember You, ada Bryan Adams dengan Please Forgive Me, Daniel Sauleika Don't Sleep Away the Night, ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All, Shania Twain You've Got Away, Daniel Bedingfield If You're Not the One, Michael Bolton When a Man Love a Woman, Vertical Horizon The Best I've Ever Had, Bill Collins True Colors sama Diana Ross When You Tell Me That You Love Me. Anyway, ini udah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Kakak Ferry yang ada di SOE.
1: Hai, hai, hai, selamat malam.
0: Malam juga Kakak. Sudah tahu kan lagunya apa aja?
1: Yang ketiga kak.
0: Oke, baca doa. Yang ketiga ada Daniel Sauleika Don't Sleep Away the Night. Itu kak. Oke, silakan Kakak Ferry. Salam, karena supir lagu jadi 5 orang ya.
1: Aduh Tuhan.
0: Ih, kok sup bobo Tuhan nih. Potong 2 saja bobo Tuhan. Oke, silakan Kakak Ferry.
1: Cuaca Kupang kar mana?
0: Cuaca Kupang, aduh ini hari mendung sa. Tapi soalnya hujan kayak kemarin. Jangan hujan lah supaya kita bisa pulang ya.
1: Soalnya dia kayak betul di Oipura. Jadi kita tanya di RRI hujan ke sana.
0: Soalnya Oipura hujan kok?
1: Gerimis halus.
0: Aduh gitu dendam-dendam gerimis penyakit. Oh di sini soalnya. Di sini belum ya. Tapi beta berharap soalnya sih.
1: Kita ada ini nonton voli di SMA Tunas apa Gloria.
0: Aduh voli, aduh seru tuh. Beta ya, juga suka nonton voli yo. Kok? Oh.
1: Kok Eva semua?
0: Wih, so Eva semua turunnya tim eh?
1: Iya. Yeah.
0: Oke mantap. Sampai kapan ini kegiatan voli nih, kak?
1: Besok final.
0: Besok final kok? Jam berapa mulai? Yeah. Supaya nanti beta infokan untuk ketemu bisa nonton.
1: Malam.
0: Malam ya, jam 7 malam di lapangan ya. SD Tunas tuh kok?
1: Iya, ini SMA Tunas Gloria.
0: SMA Tunas Gloria, jam setengah ya. 7. Oke, itu masuk ya. Gratis kok kak?
1: Iya, masuk gratis.
0: Oke, jadi yang mau nonton voli besok jam setengah 7 di SMA Tunas Gloria, penghalaman tuh. Di lapangan voli ada di situ. Oke, silakan.
1: Ya, Sikumana.
0: Sikumana. Right. Silakan Kakak Ferry untuk salam-salamnya.
1: Salam pertama, Papa Miller di Oipura, tertua rumah di bagian mana, beta ada di Oipura. Kedua, Papa Emi di Kabang Tilong, Mabeki Manotapengka di Ono Aisapa, Bung Bortus, Mami Tawateta, Ibu Dewi Esau, Ela Alak, Misili Mantasi, dan sekian-sekian. Untuk Kak Vero, dengan Kak siapa di?
0: Dengan Kak Calvin.
1: Oh, dengan Kak Calvin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Untuk Kak Vero, dah.
0: Terima kasih buat Kakak Ferry yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi ya di line telepon selanjutnya sebentar. Halo, Ruang Rindu. Oke, bisa dicoba lagi ya di line teleponnya. Tiba-tiba mati nih ya. Kenapa? Bisa dicoba line yang satunya lagi? Kalau memang line yang ini tidak bisa diterima, kita coba lagi. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kakak Vero.
0: Malam dengan siapa?
2: Dengan Mama Madi di Besmara, Kak Vero.
0: Mama Madi di Besmara. Oke, Mama sayang, ini hari lagu bahasa Inggris semua nih. Mau dengar lagu atau mau salam 7 orang?
2: Salam 7 orang, Sa. Kasih kesempatan yang lain.
0: Oke, silakan Mama sayang, salam 7 orangnya.
2: Salam yang pertama buat Kakak Ferry yang barusan lewat kok.
0: Betul.
2: Ya Kakak Ferry, selamat malam. Bunda Asmi, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Mama Ima, Mak Desi, Mak Cantika, Mama Glenn, dan Bapak Miller. Dan buat semua-semua, saya kakak.
0: Oh, Okay.
2: Kak Vero, Kak Kalfi, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Terima kasih kakak, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mama Madi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kakak Vero, cantik.
0: Selamat malam Ibu Ria di Jakarta.
3: Ruang Rindu dong, lagi rindu, memori lihat lagu. Kak Vero, malam ini kok gak ada, biasanya lo karaoke, udah gak ada lagi.
0: Besok, hari Sabtu. Ini hari di Jumat, ya ampun.
3: Oh iya, ya ampun, saya lupa soalnya, ya ampun. Oh iya, ya benar. Pokoknya Kak Vero ya, Bapak ya. Sehat kok, Kak Vero.
0: Iya, puji Tuhan.
3: Puji Tuhan. Semangat ya, Kak Vero ya.
0: Iya.
3: Kak Vero, tadi ada lagunya Rona Keating ya.
0: Betul sekali, ada.
3: Apa tadi judulnya Kak Vero?
0: When You Say Nothing At All.
3: Nah itulah juga.
0: Oke, baik.
3: Buat Kak Vero sama Kak Alvin kah?
0: Kak Calvin.
3: Kak Calvin ya, selamat bertugas, sehat terus. Sampai nanti di pukul 00 pulangnya hati-hati. Salam saya buat Ibu, siapa ya? Ibu Uti dan Bapak Lady di Maroke. Juga Bapak Jerry yang ada di Sorong. Terus satu lagi Miller dan Om Endang juga buat Bunda Asmi. Itu saja Kak Vero.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye Kak Vero.
0: Bye Bu Ria. Terima kasih banyak buat Ibu Ria di Jakarta. Kita menyapa lagi di main telepon ada siapa ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Kak Judin, apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah. Lama kita gak bersua di udara nih, Kak Vero.
0: Itu sudah lama banget.
4: Iya, kirain udah gak ketemu Kak Vero untuk selamanya nih.
0: Waduh, kok untuk selamanya horor banget ya kata selamanya nih.
4: Iya, betul.
0: Kata Jadin, aman-aman aja, baik-baik aja.
4: Iya, baik, aman. Cuma suaranya aja yang lagi serak.
0: Oh, lagi batuk ya? Enggak?
4: Oh, enggak. Cuman serak, tapi gak sehat, gak sakit.
0: Oh gitu, tapi gak sakit. Oke, baiklah. Lagi lemah aja kondisi kali ya, kurang istirahat.
4: Betul.
0: Oke, kata jadi lagunya apa nih?
4: Ikutan aja kayaknya lagunya.
0: Ikutan aja, karena semuanya pasti Vero putarkan.
4: Iya, betul. Vero tahu.
0: Kirain ada yang spesial buat aku. Hari ini gak ada yang spesial dong berarti buat aku.
4: Menurut aku Vero udah spesial juga, jadi orang spesial.
0: Oh wow.
4: Iya gitu. Jadi iya, spesialnya udah ada di Vero semua, udah paket komplit.
0: Oke. Oke, oke.
4: Iya. Oke. Vero gimana kabarnya, sehat hari ini?
0: Oh iya sih, sehat puji Tuhan, alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Jadi, oh ya udah buat Vero jaga kesehatan. Salam khususnya buat Vero aja, buat pendengarnya nanti aja ya.
0: Oke.
4: Padahal lama nggak ngobrol sama Vero, jadi malam ini buat Vero aja salamnya spesial khusus buat Vero semuanya. 7 orang itu buat Vero semua. Dari 1 sampai 7. Kalau boleh ditambah, mau nambah 1000 atau beberapa. Beberapa enggak terhitung salamnya.
0: Oke. Terima kasih ya kata Judin.
4: Terima kasih Kak Vero, sampai ketemu lagi.
0: Selamat malam. Selamat malam.
4: Bye.
0: Bye. Sampai ketemu lagi untuk kata Judin ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Veronica.
0: Selamat malam juga. Bagaimana anak desa?
5: Anak desa biasa.
0: Ada desa di biasa di mana? Biasa di luar atau luar biasa?
5: Luar dalam biasa, biasa
0: tuh. Biasa di dalam dan di luar, oke. Okay. Ada desa ini kita yakin, pasti mau dengar lagu karena ini lagu bahasa Inggris semua bikin lidah dong talipat.
5: Ikutan sa,
0: oh oke okay, baik. Nah kalau begitu salam 7 orang su anak desa.
5: Oke. Okay. Salam yang pertama. Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Ibu. Ibu Sumaso, kok belum ini?
0: Ibu siapa?
5: Ibu Dinda di Bogor.
0: Oh, belum, belum.
5: Tadi ada siap-siap itu. Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Kadiona Jawa Saba, selamat malam. Bung Endang di Cabang Reknamo. Opa Emi di Cilong. Bung Miller Kause, Opura. Kakak siapa lagi? Ibu Dion Dewi Osao, Tuan Pasar Osao, selamat malam. Yang di Dasmarak sini dan semua pendengar setia dari Pro 1 di alamatnya masing-masing, selamat malam saja. Semoga Tuhan berkati kita semua, terlebih Kak Veronica yang bertugas. Tuhan lindungi sampai akhir siaran, pulang dengan selamat.
0: Amin.
5: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih anak desa dari Desa Oniko yang sudah bergabung. Oke, ketemu menyapa lagi di line telepon WhatsApp nih. Selamat malam.
6: Selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa kah ini?
6: Siapa ya?
0: Apakah ini Diona? Apakah ini jeng jeng jeng jeng?
6: Jawabannya adalah jeng jeng
0: Diona.
6: Apaan?
0: Aduh Beb, Beb sudah minum obat?
6: Obatnya habis Bu, makanya kayak gini.
0: Oh pantas ya.
6: Tolong yang punya obat tolong dikasih ya.
0: Iya.
6: Disumbang.
0: Masalahnya yang punya obat sekarang udah pindah jauh nih.
6: Astaga, ya udah deh. Mau ke mana Su, biar begini sah.
0: Oke sayang, mau dengar lagu apa cinta?
6: Beta menyapa sah.
0: Menyapa tujuh orang sah.
6: Tujuh orang boleh. Mungkin lebih satu atau dua ya.
0: Iya, baik. Suka-suka su, aktor pisu ah. Terserah sudah ini. Ah, mesin studio ah.
6: Bikin aturan sendiri dia yang punya studio semarah-marah.
0: Oke, lanjut tuh.
6: Untung majau. Kalau Anda sudah dapat toki pasti.
0: Bukan sudah dapat kucak.
6: Itu su aduh. Oke, menyapa tadi ada anak desa. Selamat malam Bapak Yehuda. Terus ada Kakak Ferry juga, Mama Madi. Siap Opa Emi, Om Endang juga. Terus ada Pak Haris, ada Nalado, Nalape. Baru berapa ya? Belum sampai 7. Mama Glenn, Mama Rian di situ mana? Kak Vera mulai batuk-batuk. Terus ada siapa lagi? Bapak Botus juga.
0: Aceh. Subatuk, subersin lay. Tinggal muntah saya mau.
6: Jeng-jeng. Oke, potanya buat semua-semua sah. Yang lagi dengar, yang siap-siap mau bobok juga. Pokoknya selamat malam, Saom.
0: Shalom.
6: Jeng-jeng Sumara. Bye. Kita pamit. Oh, buat Ibu Natalia di Toli-Toli juga. Iya. Teh Dinda. Uncle Freddy.
0: Oke. Oke.
6: Oke, selamat sore.
0: Sore.
6: Permisi.
0: Sama sore. Langsung lagi malam jeng. Jadi sore.
6: Jadi sore, jeng-jeng.
0: Oke, sayang.
6: Oke, permisi.
0: Bye. Oke, terima kasih buat Jeng Diona yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kakak Vero.
0: Halo Pak Ferdi, apa kabar?
7: Freddy bukan Opa. Ferdi. Kalau Ferdi, Ferdi ya gitu. Itu dulu viral itu.
0: Oh jangan itu
7: kalau ini Freddy.
0: Pak Freddy, aduh. Coba ya, tersalah sedikit. Ya, waktu pun telinga jangan dengar jelas.
7: Aduh.
0: Oke, Bapak Freddy. Itu sudah.
7: Selama
0: ini.
7: Iya, mau bergabung di Kupang setengah mati. Oh.
0: Itu sih, terlalu banyak fans. Ini susah juga ya.
7: Iya, apalagi kalau Kak Vero yang tugas. Terompe jari-jari ini sampai su bengkok-bengkok lagi, bukan kariting lagi.
0: Aduh, baik-baik kok Pak Freddy dan Mama Utri.
7: Tuhan kami keluarga sehat semuanya. Berkat doa dari Kakak Vero juga pendengar setia Pro di Kupang sana ya.
0: Iya betul.
7: Kakak Vero cepat pulih ya, batuk-batuk sedikit. Rajin-rajin minum air hangat, jauh-jauh betul dari air es itu.
0: Itu sih.
7: Menurut saya pun teman dokter itu ada punya teman dokter namanya Dokter Tobin. Dia bilang itu tidak ada sama sekali manfaatnya tuh air es kecuali satu, biasa kompres kalau panas tinggi.
0: Oh betul betul.
7: Dia bilang air es itu cuma buat nikmat di tenggorokan tapi sama sekali tidak ada manfaat buat kesehatan gitu. Kecuali itu kalau panas tinggi dorang pakai es batu kasih kompres. Lebih banyak buruknya, apalagi kita punya kebiasaan buruk Kakak Vero. Makan ada goreng-gorengan, pokoknya ada minyak-minyak tuh, ada lemak-lemak. Minum itu biasa es teh lah, es jeruk lah, pokoknya sirup-sirup lah. Kan begitu sudah tuh enak di tenggorokan, apalagi kalau panas-panas tuh. Jadi yang lebih sehat itu minum air putih hangat terus ya tuh, agak panas-panas.
0: Betul, gitu. Betul.
7: Itu lebih sehat katanya, pencernaan juga lancar katanya begitu.
0: Oke, baik. Siap.
7: Yang bilang dokter ya, bukan saya kan.
0: Iya. Yang bilang dokter melalui Pak Freddy toh.
7: Iya. Bukan bilang melalui saya, dia bilang buat saya.
0: Iya, toh.
7: Jadi saya forward kasih tahu lagi kemana-mana.
0: Betul.
7: Ke teman-teman. Betul. Itu sudah.
0: Siap, Pak Freddy.
7: Oke, lagu apakah malam hari ini? Saya baru bergabung jadi.
0: Oke. Lagu yang belum dipilih ini masih ada Atlantic Star, I'll Remember You, Bryan Adams, Please Forgive Me, Shania Twain, You've Got Away, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Michael Bolton, When A Man Love A Woman, Vertical Horizon, The Best I've Ever Had, Bill Collins, True Color, sama Dana Rose, When You Tell Me That You Love Me.
7: Oh, itu, When You Tell Me That You Love Me.
0: Okay, Diana Rose, so sweet.
7: Itu lagu dari dulu sampai sekarang itu.
0: Iya, yeah, everlasting song ya, ini everlasting song ya.
7: Betul. Everlasting, forever green ya.
0: Iya, forever green. Betul, dia masuk kategori lagu-lagu yang Sony pernah terlupakan gitu, memorable.
7: Iya. Kapan saja terang dengar belum basi dia masih.
0: Betul, tetap enak setuju. Dengar. Iya.
7: Oke. Saya salam saja untuk Bunda. Aduh, sampai sulut.
0: Siapa Bunda Sapo?
7: Bunda Asmi. Asmi. Soalnya terang bu Bunda satu ini dia bilang itu apa 1000 nama jadi ibu 1000 nama ini jadi. Ganti-ganti kode terus ini jadi. Ya Bunda Asmi semoga sehat selalu ya bersama keluarga, juga Ma Ima, Opa Emi, ya tadi ada Aunty Deona di oi sapa-sapa dulu eh.
0: Okay.
7: Ya juga ada orang punya Bapak Botus Solima kah apa?
0: Iya, belum.
7: Satu lagi,
0: betul.
7: Bapak Miller yang biasa komplit dari RT sampai kecamatan. Oke, semuanya saja. Semoga pendengar setia selalu tetap setia ya. Jangan kasih tinggal ya, putus tengah jalan. Tetap harus setia sampai akhir. Oke. Kakak Vero, selamat bertugas, cepat pulih ya. Doa terbaik untuk Kakak Vero. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Selamat malam. Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy dan juga Mama Utri yang sudah bergabung. Ini dua orang satu kali kan, satu pasang. Jadi beta sebut dua orang. Oke, kembali di line. Oh, ini beta belum kesemati. Astaga, tunggu ketemu kesemati dong. Ya, di line telepon lagi yang mau bergabung ya. Silakan ya, di line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440. Lagu yang masih tersisa ada Atlantic Star, I'll Remember You, Bryan Adams, Please Forgive Me, Shania Twain, You've Got Away, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Michael Bolton, When A Man Love A Woman, Vertical Horizon, The Best I've Ever Had, Phil Collins dengan True Colors. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
8: Halo juga, Ruang Rindu, Bang Rindu, member lihat lagu.
0: Bang Nasrun, apa kabar?
8: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, BBS,
0: baik-baik selalu. Sekarang sudah ada singkatan BBS ya. Oke, bye Ju. Bang Nasrun, lagunya apa?
9: Iya, pintar bapak yang apa namanya bahasa Inggris ya. Lancar emang ya, begitulah namanya punya mesti tahu ya, mesti lancar ya. Kau
0: coba. Oke. Baik, kalau gitu.
9: Lagu ya, kabarin Mbak.
0: Lagu-lagu yang belum dipilih ya?
9: Ya, lagu yang pertama saja ya.
0: Lagu yang pertama, On Atlantic Stars, So I Remember You.
9: Oke, okay, itu nice saja ya. Okay.
0: Silakan
9: selamat. Tambah Vero ya, sama petugas. Kolobor Maya, terus ada Freddy Taria, bersama Putri ya di sana ya. Ada Natalia juga. Ada juga Pada Juli Sultan. Semuanya tanpa kecuali kembar lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Benar gak sih aku? Yang sudah bergabung ya. Jadi tadi dari Jakarta sudah ada, Sulawesi sudah ada, dari TTS juga sudah ada, seputaran Kota Kupang dan sekitarnya juga sudah ada, dari Papua tadi juga sudah ada yang bergabung. Wow, amazing banget ya. Hampir seluruh Indonesia ya bergabung di Pro 1 Kupang. Ya, di line telepon kalau ada yang mau bergabung masih dibuka ya di 0811 3820 9440. Tapi kalau belum, Vero mau play dulu lagu-lagu yang sudah dipilih atau yang sudah di-request oleh para pendengar nih. Ada Daniel Sauleka, Don't Sleep Away the Night, Ronan Keating, When You Say Nothing At All, Tender Rose, When You Tell Me That You Love Me, and Atlantic Star dengan I Remember You.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

0: kamu sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti papa ikut. Mama temani ya, kan papa takut suntik.
2: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

masih pendengar, karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di semua malam hari ini, dan tentunya di malam hari ini waktu hampir menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan berakhirlah sudah saya menemani Anda di Sumba malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pagi tadi hingga pada malam hari ini sudah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan tentunya saya bertugas di malam hari ini, Elondo, pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

mendengar perkara sudah tugas kami atas pada hari ini, Jumat 12 Mei 2006. Saya bertugas untuk mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Sabtu 12 Mei 2006 pada pukul 05:00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pemerintah terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
1: Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
1: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebahagiaan terpancar dari wajah In Excelsis Rupidara, siswa kelas 2 SMK asal Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, usai menerima hadiah tablet dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, saat kunjungan kerja di GBI Kota Kupang. Dengan penuh antusias, In Excelsis mengaku sangat senang dan terharu menerima bantuan tersebut. Menurutnya, tablet ini akan sangat membantu kebutuhan sekolah, terutama untuk menunjang kegiatan praktek dan pembuatan laporan. Siswa asal Soe tersebut juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah kepada pelajar di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap bantuan seperti ini dapat terus diberikan kepada siswa yang membutuhkan dukungan fasilitas belajar.
4: Saya sangat senang, sangat excited dan sebenarnya tidak nyangka kalau akan dapat tablet. Karena saya kelas 2 SMK, jadi mungkin saya akan pakai untuk membuat laporan.
3: Selain itu, In Excelsis turut menyampaikan harapan dan doa bagi Menko Pangan atas program yang dijalankan pemerintah. Pemberian hadiah tablet ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan kunjungan Menko Pangan di BPD GBI NTT. Kegiatan ini juga diisi dengan silaturahmi bersama jemaat, pembagian sembako, serta dialog bersama masyarakat dan pelajar di Kota Kupang. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Berikut laporan Delvin Wandi.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah atau BPD Gereja Betel Indonesia atau GBI Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
6: Karena nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur ya. Jadi kalau nggak laku ikannya sih koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, gitu ya.
5: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Betel Indonesia.
5: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang pertama datang dapat satu.
3: Kasatpol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI di Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tentram. Berikut laporan Jerry Lende.
9: Kasatpol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Waikabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Yohanes Rade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan Pasar Lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di Pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
10: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di pasar Waikarau. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Nah, hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindat. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di pasar Waikarau. Dan di pasar Waikarau menurut Kadis Koperasi Perindak, masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
9: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di Pasar Waikarau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, kepolisian, TNI, Brimob, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan Pasar Lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KSOP dan Pelindo Waingapu perkuat pengawasan odol. Berikut laporan Yunia Boling.
11: Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan pengawasan kendaraan odol di pelabuhan Waingapu terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi demi keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Selain itu, KSOP juga mendorong transformasi layanan digital agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien bagi pengguna jasa pelabuhan.
12: KSOP kelas 4 Waingapu terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan odol melalui pengendalian di area pelabuhan. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci sehingga penguatan tata kelola, penegakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan yaitu pengembangan pelayanan berbasis digital, pemanfaatan sistem online dalam proses administrasi serta peningkatan integritas layanan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Berkaitan dengan implementasi sistem digital, tentu ini merupakan spirit yang kita bangun di Pelabuhan Waingapu sehingga semua proses layanan itu menjadi cepat, terukur kepada para pengguna jasa.
11: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Waingapu, Imam Haromain, menyatakan Pelindo mengoptimalkan jembatan timbang dan pembatas ketinggian kendaraan guna mendukung pengawasan odol dan keselamatan transformasi.
13: Pelindo terus melakukan koordinasi dan penguatan pengawasan operasional melalui pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengendalian muatan kendaraan di area pelabuhan. Salah satu langkah yang kami integrasikan adalah dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat kami, yaitu jembatan timbang, guna memastikan kesesuaian berat kendaraan beserta muatan. Pelindo juga melakukan pemasangan pembatas ketinggian kendaraan pada titik tertentu. Dan Pelindo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna jasa, perusahaan logistik, dan operator angkutan barang untuk bersama-sama mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan demi terciptanya sistem logistik nasional yang semakin lebih baik untuk mendukung keselamatan transportasi.
11: KSOP dan Pelindo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung terciptanya pelabuhan yang aman, tertib, dan modern. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gereja Fasilitator Mentransformasi Pola Asuh Anak berbasis nilai kekristenan agar relevan dengan tantangan zaman. Berikut laporan Ana Lopo.
14: Tantangan bagi kita dalam kaitan dengan keluarga itu di zaman sekarang adalah orang tua yang mereka terlahir dari generasi sebelumnya, yang kemudian anak-anak mereka lahir di generasi alfa.
15: Gereja berfungsi sebagai fasilitator dan mentor utama mentransformasi pola asuh tradisional menjadi pengasuhan berbasis nilai-nilai kekristenan dan psikolog modern agar relevan dengan tantangan zaman. Penanggung jawab kemitraan PPA Bethesda Tarus Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Pendeta Karel De Fretes menegaskan gereja dan komunitas hadir untuk menolong para orang tua menemukan pola asuh agar anak-anak bisa menemukan potensi dan jati diri untuk dikembangkan secara mandiri.
14: Zaman sekarang ini juga berhadapan dengan banyak keluarga juga sibuk dengan kerja, tapi kemudian mereka lupa untuk mengupdate komunitas keluarga untuk menolong anak-anak yang bertumbuh di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini. Karena orang tua yang zaman sekarang semakin sibuk dengan pekerjaan mereka, akhirnya mengabaikan hal itu juga. Dan ini menjadi tantangan bagi komunitas, komunitas PPA, komunitas gereja untuk melihat bahwa bagaimana mengembalikan peran orang tua. Dan salah satu kegiatan yang sangat menolong itu adalah tentang edukasi berkaitan dengan parenting.
15: Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak menurut staf perlindungan anak Bethesda Tarus Kupang Tengah, Ferdi Immanuel Nau, pergaulan lingkungan cenderung memicu menurunnya potensi yang dimiliki anak. Karena itu, edukasi orang tua sangat penting dalam membangun mentalitas anak melalui disiplin bangun pagi, berdoa, dan pulang sekolah tepat waktu.
16: Lingkungan itu termasuk salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi peningkatan kapasitas dari anak. Karena anak itu sebagian besar waktunya berada bersama-sama dengan orang tua, berada di sekolah. Nah, pergaulan-pergaulan mereka di lingkungan itu cenderung memberikan sumbangsi dari perkembangan anak-anak itu sendiri.
15: Gereja dan komunitas memiliki peran penting dalam membimbing orang tua menemukan pola asuh yang benar. Gereja juga berfungsi sebagai fasilitator dan mentor utama mentransfer pola asuh palsu menjadi pengasuh berbasis nilai-nilai kekristenan dan psikolog modern agar relevan dengan tantangan zaman. Dari Kupang, Analopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Salah satu upaya membentuk karakter anggota Pramuka Gugus Depan 365-366 RRI Kupang melaksanakan kema Perjusami. Berikut laporan Ari Slake.
17: Ketua Pramuka Gudep 365-366 RRI Kupang, Yusfue menyampaikan kemah tersebut merupakan kegiatan internal atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang bertujuan untuk membentuk karakter anggota serta memberikan pengenalan terkait aturan-aturan yang ada dalam Pramuka. Hal tersebut disampaikan Ketua Gudep 365-366 di RRI Kupang, Jumat 15 Mei 2026.
18: Jadi kita perkemahan Perjusami Jumat, Sabtu, Minggu. Rencana 3 hari, hari Minggu kita pulang. Dari hari sekarang hari Jumat sampai dengan hari Minggu jam 12 lah kita pulang. Iya, sebenarnya kita ini dalam rangka melatih anak-anak dong untuk bagaimana mengenal pramuka itu, hidup kepramukaan itu bagaimana, mendidik mental mereka, kemudian juga memberikan pengetahuan pramuka untuk mereka lebih mengenal pramuka itu, pendidikan pramuka.
17: Lebih lanjut, Yus berharap kehadiran anggota dalam perkemahan pramuka ini bisa memberikan kemajuan dan perubahan, baik itu cara berpikir, karakter, dan moral yang baik. Mengingat generasi saat ini perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang masif. Sementara itu, Alisa Kirana Bertasyaranga, salah satu anggota pramuka dalam kesempatan yang sama juga mengatakan dirinya baru pertama kali ikut serta dalam perkemahan tersebut. Oleh karena itu, ia siap mengikuti semua proses yang berlangsung, baik itu penjelasan materi tentang pramuka, pembinaan karakter, serta nilai solidaritas dalam pramuka.
19: Tentunya itu pertama materi kak yang sudah disiapkan mungkin dari kakak-kakak pembina, terus pembawaan diri kita, terus nanti di sini juga kita mungkin belajar lagi untuk ada kegiatan kebersamaan kak, kan di sini tuh kita pramuka, jadi tentunya kita tuh saling membantu.
17: Alisa juga berharap agar pelaksanaan kemah Perjusami ini bisa diikuti secara sungguh-sungguh dari setiap anggota serta dapat berjalan sesuai rencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komunitas Kamu Rotendao menggelar kemah pemuda Rote keempat. Laporan selengkapnya oleh Rudi Hartono.
20: Komunitas Anak Muda Kamu Rotendao kembali menggelar Kema Pemuda Rote atau KPR keempat yang direncanakan akan berlangsung 21 hingga 24 Mei 2026 di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Kegiatan ini akan melibatkan siswa SMA dan SMK se-Rotendao untuk membangun jiwa kepemimpinan dan kemandirian generasi muda. Ketua Panitia Kema Pemuda Rotendao keempat Apolonia Adriana Moses yang akrab disapa Alon Moses ketika dikonfirmasi RRI Kamis 14 Mei 2026 sore mengatakan KPR atau Kema Pemuda Rote merupakan program keberlanjutan komunitas Kamu Rotendao yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Tahun ini kegiatan digelar kembali dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Rotendao.
21: Jadi yang pertama sekitar tahun 2013, terus yang kedua tahun 2017, terus 2018. 2018-2019 yang kedua dan ketiga, dan tahun ini sudah agak lama potong lakukan. Agak jauh antara ketiga dan keempat.
20: Lebih lanjut, Alon Moses menjelaskan ada sekitar 100 anak dari tingkatan SMA-SMK Rotendao yang akan terlibat dalam kema pemuda Rotendao keempat ini.
21: Ada 100 anak, 100 siswa dari seluruh SMA-SMK sederajat Rotendao, Pak. Jadi potong batasi 100 anak saja untuk saat ini, dan memang dari KPP sebelumnya juga 100 peserta.
20: Komunitas Kamu Rotendao menargetkan kegiatan Kema Pemuda Rote dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah pembinaan generasi muda di Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GPI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. KSOP dan Pelindo Waingapu Sumba Timur perkuat pengawasan odol. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung

0: Sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
1: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
2: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.